Klub Indonesia Saint Gilles dari tim WRT 32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.

0: Komunikasi dan Digital atau Kemkumdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkumdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan infrastruktur dan ekosistem.
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmani Darjo Kilfili menjelaskan, menghadapi era digital, PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan poskar untuk dikirim dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya, jadi masih oke lah, masih bisa kita selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
4: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Kemudian Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah. Hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anaknya miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPRI Semarang melalui program tersebut.
2: Karena

0: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Dewa Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
3: Kita tidak

0: para petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
1: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
2: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
1: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan

0: lapas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
2: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitasnya beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
3: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Wiana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. 5 pejabat tersebut perlu segera menjalankan

0: menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen, safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitu pun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Berikutnya di sini melaporkan dari studio RTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September...

0: di online shop. Lalu tiba-tiba dihubungi seseorang yang mengaku sebagai petugas bea cukai. Bilang barangnya ditahan bea cukai, lalu diminta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Jangan panik dan jangan langsung percaya, karena itu merupakan salah satu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat, stop, cek, dan lapor. Stop, jangan buru-buru transfer, dan jangan lanjutkan komunikasi. Cek kebenaran informasi melalui kanal resmi Bea Cukai dan laporkan indikasi penipuan ke Broko Bea Cukai dengan nomor 15225. Sahabat BC juga harus waspada terhadap penipuan lain seperti pemberian hadiah, lelang palsu, dan unblock email. Yuk kenali modus dan ciri-cirinya di website beacukai.go.id/aman bersama. Stop, cek lapor.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
3: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

listrik mungkin tinggal menekan saklar, tapi di pulau-pulau ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

Ya, baik pendengar, informasi menarik untuk Anda dari Asian Games. Tim nasional bola voli putra Indonesia menderita kekalahan tipis dari Thailand melalui pertandingan panjang 5 set. Pertandingan pembuka Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2026 tersebut berlangsung pada hari Minggu kemarin. Kedua tim membuka perjuangan di Pool B pada arena Okazaki Chuozogo Park Gymnasium Jepang. Kedua negara langsung terlibat dalam persaingan ketat sejak set pertama pertandingan tersebut resmi dimulai. Dan pendengar, Indonesia mampu menjaga jarak angka tetap rapat meskipun Thailand tampil lebih tenang pada poin-poin akhir. Thailand akhirnya berhasil merebut kemenangan pada set pembuka tersebut lewat keunggulan skor tipis 25-23. Ya, dan kekalahan tipis skuad merah putih ini membuat persaingan antar negara di Pool B menjadi semakin terbuka. Selain Indonesia dan Thailand, Pool B Asian Games tersebut dihuni oleh Iran serta Kyrgyzstan.

Bergabunglah dengan komunitas untuk memperluas jaringan dan berbagi pengalaman. Bersama, kita bisa belajar, tumbuh, dan membawa perubahan bagi masa depan yang lebih baik.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aziz Sutama.

0: Ini kain tenun dari mana? Kok motifnya beda sekali dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katong pun hidup di Maluku nih yang selalu dekat dengan laut.
0: Oh, berarti ombak tuh punya arti yang dalam, Kama?
1: Iya tuh, Yoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kama?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Toma?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna, toh. Kalau katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini supaya budaya katong tetap hidup.

Peningkatan investasi adalah motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi yang masuk ke berbagai sektor membuka lapangan kerja baru, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan daya saing industri nasional. Dengan penyederhanaan regulasi, transparansi, serta kemudahan dalam proses perizinan, Indonesia berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para investor, baik dalam maupun luar negeri.

Ketahanan pangan adalah jantung dari kedaulatan sebuah bangsa. Dengan memastikan ketersediaan, kejangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh rakyat, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya tahan terhadap krisis global. Melalui penguatan sektor pertanian, modernisasi alat produksi, serta peningkatan kesejahteraan petani, ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.

Ya, pendengar dari Dewi Dewi dengan perempuan paling cantik di Indonesia ya. Dan untuk Anda yang lagi cantik-cantiknya, mungkin lagi dalam acara, suatu acara ya, menggunakan batik. Nah, itu salah satu pelestarian dari kebudayaan kita juga ya, dengan memakai batik ke suatu acara. Ya, informasi menarik untuk Anda pendengar mengenai produksi industri kreatif syariah Indonesia ikut serta dalam Malaysia International Halal Showcase 2026 di Kuala Lumpur. Keikutsertaan itu berhasil membukukan potensi transaksi sebesar 17,6 miliar rupiah, meningkat hingga 151,42% dibandingkan capaian tahun 2025. Para pelaku usaha berasal dari program industri kreatif syariah Indonesia. Dari 23 pelaku usaha tersebut, 7 pelaku usaha datang langsung ke Kuala Lumpur. Sedangkan 16 pelaku usaha lainnya berpartisipasi melalui dukungan mitra agregator yang membawa produk-produk unggulan. Produk unggulan yang ditampilkan di Pavilion Indonesia sudah melalui proses kurasi dan screening oleh Dewan Ikra, Atase Perdagangan dan juga mitra agregator. Dan pendengar, dari kegiatan itu telah dilakukan penanda tanganan sejumlah kerjasama BINSI antara pelaku usaha syariah, anggota IKRA Indonesia dengan pembeli internasional. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai produk halal unggulan di Indonesia.

0: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

Tahukah kamu mengapa makanan cepat saji dianggap sebagai makanan yang tidak sehat? Seperti dikutip dari Halodoc, pemakaian sejumlah bahan lain selain bahan utama seperti tepung olahan, gula, pemanis buatan, pewarna makanan buatan, serta bahan pengawet memiliki efek samping berbahaya karena dapat menimbulkan masalah kesehatan dan komplikasi seperti kolesterol tinggi, penyumbatan arteri, diabetes, juga obesitas. Meski lezat dan tersaji menarik, tetapi bahaya kesehatan akibat makanan cepat saji harus menjadi perhatian. Karena makanan cepat saji mengandung kalori, gula, dan lemak yang tinggi, tetapi tidak mengandung nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral, sehingga dapat menyebabkan obesitas, diabetes, juga masalah kesehatan lainnya. Pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi makanan ini guna menghindari berbagai masalah kesehatan dan menjaga tubuh tetap sehat.

Ya, baik pendengar, sebelum saya undur diri dari ruang dengar Anda, informasi menarik dari rri.co.id. Gelandang Timnas Indonesia, Joey Pelupesi, mengaku antusias menghadapi pertandingan penuh tekanan dengan Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia akan menghadapi Malaysia dalam pertandingan kedua grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta hari Senin dini hari ya. Joey menyadari laga kontra Malaysia memiliki atmosfer berbeda karena kedua negara merupakan rival di kawasan Asia Tenggara. Namun ia memilih memandang tekanan tersebut sebagai energi positif untuk menghadapi pertandingan. Dan menurut Joey, Timnas Indonesia telah melakukan persiapan dengan baik untuk menghadapi pertandingan tersebut. Karena itu ya, ia ingin seluruh pemain menikmati pertandingan sekaligus menjalankan persiapan yang sudah dilakukan. Ya, bravo ya untuk Timnas Indonesia nantinya. Semoga bisa meraih kemenangan nih ya. Dan akhir kata, pendengar, saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga apa yang sudah saya kasih bisa bermanfaat untuk Anda di hari ini ya. Tanggal 28 September 2026, jangan sampai lupa untuk selalu mengakses rri.co.id karena di situ banyak sekali informasi terupdate, terbaru, terkini untuk Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa lagi.

0: 01 RRI Ambon.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Dr. Johan Norimarna mengaku, kasus positif HIV di Maluku hingga Agustus 2026 sebanyak 212 kasus. Angka tersebut mendekati capaian sepanjang 2025 yang mencapai sekitar 324 kasus. Menurut Kadinkes, peningkatan penularan kasus HIV dinilai tidak selalu menunjukkan kondisi yang semakin buruk. Namun sebaliknya, semakin banyak kasus yang ditemukan, maka memungkinkan penderita untuk segera mendapatkan pengobatan dan pendampingan. Diakuinya, penemuan kasus baru juga tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat serta kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat termasuk Yayasan Pelangi dalam menjangkau orang dengan HIV. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak memberikan stigma kepada orang dengan HIV, mengingat HIV tidak menular melalui interaksi sosial sehari-hari, sehingga penderita tetap membutuhkan dukungan agar dapat menjalani pengobatan dan kehidupan secara baik.
0: Sekian Cek Fakta.

pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah dan laut kita harus mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah merdeka pangan menjadi penting. Dan begitulah cara kita

0: Halo.
1: Surya baru hubungin.
0: Iya, enggak apa-apa, gue juga baru bangun.
1: Kosong enggak hari ini? Jalan yuk.
0: Ntar gue cek jadwal ya. Bisa, mungkin bisa ya, bisa.
1: Oke. Okay. Gue tunggu ya.
0: Oke.
2: Keluarga Berencana atau yang lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Program KB juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Program KB di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Dalam program Keluarga Berencana, tidak semata-mata dibuat untuk memenuhi target pemerintah saja. Jika dilihat dari kacamata medis, program ini sebenarnya memiliki banyak keuntungan bagi kesehatan setiap anggota keluarga. Tak hanya itu, ibu, anak, dan suami juga bisa merasakan efek dari program ini secara langsung.

Pendengar, tahukah Anda bahwa mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan di rumah selama 1 jam dalam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah di daerah terpencil? Tahukah Anda bila suhu AC di kamar kamu diatur jadi 25 derajat Celcius? Itu bisa menghemat 10% penggunaan energi listrik. Kamu butuh tidur? Ternyata lampu juga butuh tidur. Matikan lampu saat tidur, bisa menyelamatkan kantong kamu. Mari hemat energi, gunakan secukupnya, matikan selebihnya.

0: sayur di pasar semahal mahal lawang. Cili deng bawang gua sing turun-turun harga ini.
1: Mau bagaimana lah mama? Satu minggu ini kapal kargo sing bisa sandar di pelabuhan Sudarso. Omo di luar su capek 3 meter, pasokan barang dari luar pulau sing bisa masuk.
0: Barang su mahal bagini, baru itu orang jua buang-buang nasi sisa dikirim lagi. Sayangnya.

Main ke pantai itu seru banget kan? Tapi bakal ilfil tidak sih kalau airnya keruh dan penuh sampah plastik? Nah, lewat ekonomi biru di Asta Cita Point 2, laut kita lagi dipulihkan besar-besaran. Ekosistem karang dijaga, wilayah pesisir ditata modern, dan sampah plastik disapu bersih. Kalau lautnya sehat, turis ramai datang, dan ekonomi warga pesisir pun langsung melejit. Jadi, stop buang sampah ke laut. Laut bersih, rejeki mengalir. Gaspol, dukung Asta Cita untuk Indonesia emas.

Mengubah cara kita memandang disabilitas adalah langkah penting untuk menuju inklusivitas. Disabilitas bukanlah halangan untuk mencapai kesuksesan. Sebaliknya, banyak individu dengan disabilitas yang telah membuktikan bahwa mereka bisa unggul di berbagai bidang dengan menekankan kemampuan daripada keterbatasan. Kita dapat memberdayakan lebih banyak orang dan menginspirasi perubahan positif di masyarakat.

Di era digital ini, UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki peluang besar untuk tumbuh dengan mengadopsi platform e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital. UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk tetap kompetitif dan relevan.

Di balik setiap produk UMKM ada cerita. Cerita tentang harapan, kerja keras, dan impian. Mereka adalah orang-orang yang tak kenal lelah menghidupi keluarga dan komunitasnya. Dari tangan-tangan kreatif mereka, lahir produk yang tak hanya berkualitas, tapi juga penuh cinta. Setiap produk adalah hasil dari jerih payah yang tidak pernah lelah mengejar mimpi. Ketika kita membeli produk lokal, kita bukan hanya membeli barang, tetapi juga mendukung cita-cita. Kita membantu mereka bertahan, berkembang, dan terus berkarya. Dukung UMKM lokal, karena dengan membeli produk mereka, kita tak hanya membantu ekonomi, tetapi juga menggerakkan harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. UMKM Indonesia, bersama kita kuat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Anda yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan tentu bersama saya Dea menemani pendengar di Maluku siang ini hingga nanti di pukul 17 dengan acara-acara yang kami siapkan untuk pendengar berupa hiburan dan informasi. Dan selamat siang untuk Anda semuanya pendengar yang tetap disibukkan dengan aktivitas, yang sementara menjalankan tugas dan pekerjaan Anda di hari ke-28 bulan September 2026. Tetap semangat untuk Anda semuanya. Dan musik informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar hingga nanti di pukul 13. Informasi pertama pendengar untuk diketahui bahwa pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan infrastruktur sistem penyediaan air minum, SPAM, yang mampu menghadapi dampak kenaikan permukaan air laut. Langkah ini menjadi bagian dari strategi adaptasi perubahan iklim, terutama untuk melindungi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Maluku Anton Lailosa mengatakan, pembangunan infrastruktur air minum perlu disesuaikan dengan kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan. SPA menjadi salah satu infrastruktur penting yang harus dipersiapkan agar tetap mampu melayani masyarakat di tengah perubahan kondisi pesisir. Mengingat sekitar 80% desa di Maluku berada di kawasan pesisir yang rentan terdampak kenaikan permukaan air laut. Dan dampak kenaikan permukaan air laut juga berpotensi meluas ke sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Karena itu, perencanaan pembangunan di Maluku diarahkan untuk memperhitungkan risiko perubahan iklim sejak tahap awal. Pemerintah Provinsi Maluku juga terus membuka peluang kemitraan untuk mendukung berbagai program menghadapi perubahan iklim. Penguatan infrastruktur air minum diharapkan dapat menjaga akses masyarakat terhadap layanan dasar sekaligus meningkatkan ketahanan desa-desa pesisir menghadapi perubahan lingkungan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Setiap anak adalah masa depan bangsa. Tapi, tahukah Anda, satu dari tiga anak di Indonesia terancam stunting. Stunting bukan hanya tentang tinggi badan. Stunting mempengaruhi perkembangan otak, kecerdasan, dan kesehatan anak seumur hidup. Jangan biarkan anak kita kehilangan masa depannya. Penuhi kebutuhan gizi sejak kehamilan hingga anak usia 2 tahun. ASI eksklusif, MPASI bergizi, dan pemeriksaan kesehatan rutin sangat penting. Bersama kita cegah stunting, masa depan anak kita ada di tangan kita.

terbatas, memiliki berbagai kemampuan lain yang patut untuk dibanggakan. Mereka bisa melukis, menata rias, menjadi atlet, bernyanyi, berdance, bermain alat musik, dan masih banyak hal baik lainnya. Jadi, mari kita berikan mereka ruang dan

0: Mantap, mari katong bahas tentang pemenuhan infrastruktur untuk ketong kelompok rentan. Gini nih, infrastruktur itu kan kayak tulang punggung paling penting.
1: Betul. Kelompok rentan itu ibarat anak-anak, lansia, atau difabel. Nah, itu butuh infrastruktur yang mendukung. Misalnya, aksesibilitas yang begitu nyaman untuk dorang.
0: Nah, jadi pemerintah atau organisasi bisa bikin jalanan ramah difabel, fasilitas publik yang nyaman buat lansia, atau taman yang aman buat anak-anak.
1: Itu penting tuh. Ini bukan cuma soal kemudahan akses, tapi juga kesetaraan dan kesamaan untuk semua. Ayo, katong dukung pemenuhan infrastruktur buat kelompok rentan.

Pendengar, banyak dari kaum rentan yang sering diabaikan. Padahal mereka juga butuh kesempatan yang sama untuk bekerja dan hidup layak. Dukung kebijakan yang memastikan semua orang tanpa kecuali punya akses ke pekerjaan dengan upah yang adil sangat dibutuhkan. Tidak cuma adil, tapi juga cukup buat kebutuhan sehari-hari. Kita semua bisa bantu dengan cara mendorong perusahaan dan pemerintah buat lebih peduli. Ingat, memperjuangkan upah layak itu sama dengan memperjuangkan harkat martabat manusia.

0: 101.
1: Channel informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami. Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, kembali request time kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar semua di sela-sela Anda menjalankan aktivitas, dan juga bagi Anda yang saat ini lagi bertugas di lapangan, Anda juga bisa tetap bersama kami. Dan line telepon 383-4921 kami buka untuk Anda, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886 untuk Anda yang ingin request lagu, atau juga Anda yang ingin mengirimkan salam. Dan pendengar juga bisa memberikan informasi terkait hal apa saja, Anda bisa langsung menghubungi kami untuk memberikan informasi-informasi tersebut.

dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan sore ini. Dan terima kasih untuk Anda semuanya yang masih tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya disampaikan dinamika Maluku Sore.

0: kajian Bappenas menunjukkan dalam skenario kenaikan muka air laut 1 meter misalnya. Karena itu persoalan ini harus kita masukkan ke dalam perencanaan sejak awal.
1: Dengan demikian, sehingga kami tidak berhenti pada pemanfaatan sumber daya ikan saja, tapi menciptakan efek berganda melalui jasa kepelabuhanan, transportasi, perdagangan, dan berbagai usaha pendukung lainnya.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, edisi Senin 28 September 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Ambon, Josias Aulele, membantah tudingan pemborosan anggaran perjalanan dinas di instansinya. Klarifikasi ini disampaikan di tengah sorotan publik terkait penyesuaian APBD perubahan tahun 2026 Kota Ambon sebesar 1,33 triliun serta langkah penanganan defisit daerah yang mencapai 4,6 miliar rupiah. Aulele menegaskan bahwa alokasi perjalanan dinas yang dikelola bagian umum hanya diperuntukkan bagi operasional internal dan nilainya sangat terbatas. Ia menjelaskan anggaran bagian umum berbeda dengan sekretariat secara keseluruhan yang melayani kebutuhan pimpinan maupun organisasi perangkat daerah OPD lain, sehingga isu lonjakan anggaran di bagiannya tidaklah benar. Saat dikonfirmasi mengenai besaran pasti pemangkasan anggaran bagian umum dalam APBD perubahan, Aulele masih enggan merincinya kepada awak media. Menurutnya, besaran resmi anggaran baru dapat disampaikan secara sah setelah seluruh proses penetapan APBD perubahan selesai dilakukan. Sebanyak 6.846 keluarga di Maluku berpotensi terdampak kenaikan muka air laut. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporeng.
3: Sebanyak 6.846 keluarga di Maluku berpotensi terdampak kenaikan muka air laut hingga 1 meter, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Bappenas Febrian Alpian Turudia dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon. Kondisi ini menjadi perhatian karena sebagian besar permukiman, aktivitas ekonomi, sekolah, fasilitas kesehatan, dan jalur transportasi masyarakat Maluku berada di kawasan pesisir. Dikatakan, kenaikan muka air laut bukan lagi persoalan yang dampaknya masih jauh dari kehidupan masyarakat, namun dampaknya mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari terutama di wilayah yang bergantung pada kawasan pesisir. Menurutnya, dampak kenaikan muka air laut dapat terjadi secara berantai, mulai dari rumah yang terdampak hingga terganggunya mata pencaharian masyarakat. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan keluarga dan berpotensi mendorong mereka semakin dekat dengan kemiskinan. Karena itu, risiko kenaikan muka air laut perlu menjadi perhatian dalam pembangunan di Maluku, di mana pemerintah perlu memastikan pembangunan yang dilakukan saat ini tetap mampu menghadapi perubahan kondisi iklim dalam jangka panjang.
0: Kajian Bappenas menunjukkan dalam skenario kenaikan muka air laut 1 meter misalnya. Karena itu, persoalan ini harus kita masukkan ke dalam perencanaan sejak awal. Kita saat ini sedang menuju Indonesia Emas 2045, dan jangan sampai kita membangun hari ini, tapi pembangunan itu kemudian justru menjadi rentan menghadapi kondisi iklim 20 tahun mendatang.
3: Ditambahkan, persoalan kenaikan muka air laut tidak dapat ditangani oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara sendiri-sendiri. Penanganannya membutuhkan kerjasama berbagai pihak karena dampaknya berkaitan langsung dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Demikian Lina Timpur melaporkan.
2: Saudara, pembangunan jalan di kawasan perumahan rakyat Kelurahan Siwalima, Kabupaten Kepulauan Aru, memicu kekecewaan pengurus lingkungan setempat. Ketua RT 008 Moses Bebena mengaku sama sekali tidak dilibatkan maupun diberi informasi terkait pelaksanaan proyek tersebut, termasuk mengenai identitas kontraktor yang mengerjakan pekerjaan jalan di wilayahnya. Kekecewaan tersebut kian memuncak setelah proyek jalan menyinggung 5 makam warga yang terdiri dari 4 makam umat Kristen dan 1 makam umat Muslim. Empat makam dilaporkan telah digali untuk dipindahkan tanpa adanya koordinasi dengan pihak RT. Moses menegaskan, seharusnya pemerintah, pelaksana proyek ahli waris dan tokoh agama duduk bersama agar pemindahan makam berjalan tertib serta menghormati nilai-nilai keagamaan. Di sisi lain, pihak pelaksana pekerjaan KC Labok membantah telah bertindak sepihak. Saat dikonfirmasi RRI, KC menjelaskan bahwa penggalian dan pemindahan empat makam dilakukan atas dasar persetujuan serta kerelaan pihak keluarga, disaksikan warga sekitar dan difasilitasi langsung armada pengangkutannya oleh pihak kontraktor. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong para dokter di daerah untuk memanfaatkan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang dibuka Kementerian Kesehatan. Selain biaya pendidikan yang ditanggung, peserta juga mendapat bantuan biaya hidup selama menjalani pendidikan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
4: Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda mengajak para dokter di Maluku Utara, khususnya putra-putri daerah, memanfaatkan kesempatan mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama RSPPU Batch Ke-5. Program yang dibuka Kementerian Kesehatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis, terutama di daerah

0: memiliki keinginan melanjutkan pendidikan spesialis namun terkendala biaya.
1: Rekomendasi gubernur merupakan dukungan dan afirmasi bagi putra-putri daerah, bukan jaminan otomatis mendapatkan beasiswa atau lulus PPDS.
0: Menariknya, program ini dapat diikuti dokter ASN maupun non-ASN. Untuk dokter non-ASN, batas usia maksimal 35 tahun, sedangkan PNS atau P3K maksimal 40 tahun. Batas usia tersebut dihitung per 31 Desember 2026. Terdapat 15 bidang spesialis yang dapat dipilih peserta, diantaranya penyakit dalam, anak, jantung, mata, obstetri dan ginekologi, neurologi, radiologi, anestesi, urologi, serta berbagai bidang spesialis bedah. Selain biaya pendidikan yang ditanggung, peserta juga memperoleh bantuan biaya hidup setiap bulan. Dukungan pembiayaan atau beasiswa dapat bersumber dari LPDP, Kementerian Kesehatan maupun Danantara, sesuai skema dan ketentuan yang berlaku. Khusus dokter asal Maluku Utara, pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kesehatan siap memfasilitasi proses rekomendasi dari gubernur bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Calon peserta terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui portal PPDS Kementerian Kesehatan, kemudian menyiapkan bukti pendaftaran dan dokumen persyaratan untuk diajukan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya, dilakukan proses verifikasi dan pemberian rekomendasi bagi peserta yang memenuhi ketentuan. Namun, rekomendasi pemerintah daerah bukan berarti peserta otomatis memperoleh beasiswa ataupun dinyatakan lulus. Seluruh peserta tetap wajib mengikuti rangkaian seleksi, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, psikologi, wawancara, hingga tahapan lain sesuai program studi yang dipilih. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mendorong agar dokter yang nantinya menyelesaikan pendidikan kembali mengabdi dan memperkuat layanan kesehatan di daerah.
1: Kita sekolahkan putra-putri terbaik kita hari ini agar mereka kembali membawa ilmu dan keahlian untuk masyarakat Maluku Utara. Supaya suatu hari nanti masyarakat Maluku Utara tidak perlu menyeberang pulau atau terbang ribuan kilometer hanya untuk mendapatkan pertolongan dokter spesialis.
0: Sherly menegaskan, program pendidikan dokter spesialis tersebut bukan sekadar kesempatan memperoleh beasiswa, tetapi bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun kemandirian kesehatan Maluku Utara. Para dokter yang berminat diimbau tidak mundur karena persoalan biaya dan segera mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan. Pendaftaran PPDS RSPPU Batch ke-5 dibuka hingga 2 Oktober 2026 melalui portal PPDS Kementerian Kesehatan. Gubernur Maluku Utara mengajak para dokter untuk memanfaatkan kesempatan tersebut secara serius, mengikuti seluruh tahapan seleksi dan mempersiapkan diri untuk kembali mengabdi bagi masyarakat Maluku Utara. Reporter Wahidi Yahya melaporkan.
2: Pelaku usaha air minum isi ulang di Kota Ambon mengeluhkan tingginya beban pajak dan retribusi yang mendadak disertai denda dari pemerintah daerah. Salah satu pengusaha air di kawasan Pasolariar, Yuli Tuhilatu, mengungkapkan keberatannya atas penagihan pajak yang dihitung sejak Januari. Padahal sosialisasi aturan baru tersebut baru dilakukan pada Agustus lalu. Yuli menjelaskan bahwa usaha yang telah berjalan lama ini ditujukan untuk membantu masyarakat kecil memenuhi kebutuhan air bersih dengan tarif sangat murah, yakni Rp1.000 per wadah. Para pelaku usaha enggan menaikkan harga demi menjaga daya beli warga dan para sopir angkutan logistik yang bergantung pada air bersih berkualitas tinggi tersebut, terutama di tengah kondisi sulit dan ancaman kekeringan. Para pelaku UMKM ini berharap pemerintah Kota Ambon dapat meninjau kembali besaran pajak, memberikan keringanan, serta membenahi pola sosialisasi aturan baru. Mereka meminta pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat kecil agar usaha yang mereka jalani dapat terus bertahan tanpa memberatkan masyarakat luas.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa berharap kerjasama Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok di bidang perikanan tangkap memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal di Maluku. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Resti Febrianti.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa pada launching implementasi kerjasama perikanan tangkap kemarin mengatakan kerjasama ini diharapkan memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal di Maluku. Menurutnya masyarakat Maluku perlu mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan penangkapan, kepelabuhanan, pengolahan hasil perikanan, serta berbagai usaha pendukung lainnya. Peningkatan aktivitas perikanan dinilai dapat membuka peluang kerja di berbagai sektor sekaligus meningkatkan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia lokal. Keterlibatan tenaga kerja setempat dalam rantai nilai industri perikanan juga diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
2: Dengan demikian, kegiatan ini tidak berhenti pada pemanfaatan sumber daya ikan saja, tapi menciptakan efek berganda melalui jasa kepelabuhanan, transportasi, perdagangan, dan berbagai usaha pendukung lainnya. Hal pentingnya ini adalah kesempatan kerja bagi masyarakat Maluku. Kami berharap pelaksanaan kerjasama ini memberikan ruang sebesar-besarnya bagi tenaga kerja lokal untuk terlibat dalam kegiatan penangkapan, kepelabuhanan, pengolahan hasil perikanan maupun usaha pendukung lainnya. Kesempatan ini harus sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas SDM Maluku.
1: Pemprov Maluku akan mendorong agar peluang kerjasama yang berkembang dari kerjasama tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat. Pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja agar mampu berperan lebih besar dalam perkembangan industri di perikanan Maluku. Sementara itu, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengatakan hal yang sama tentang kerjasama dengan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membantu mengatasi ketimpangan lapangan kerja dan kemiskinan di daerah. Menurutnya, peningkatan aktivitas ekonomi melalui sektor perikanan perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan.
3: Kita sangat mengharapkan bahwa dengan kerjasama dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, ini mampu menghasilkan pertama rekrutmen tenaga kerja lokal untuk mengatasi persoalan ketimpangan pengangguran dan juga kemiskinan. Dan tentunya kalau dalam rangka ini, maka untuk mendorong aksesibilitas pertumbuhan ekonomi kawasan, maka perlu juga ada semacam pola perubahan kebijakan di bidang perikanan oleh pemerintah pusat ke daerah.
1: Wali Kota berharap kerjasama tersebut

0: semakin memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensi lokal, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Lesti Febrianti melaporkan.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Maluku terus memperkuat ketersediaan air bagi lahan pertanian di Kabupaten Buru melalui optimalisasi dan pemantauan jaringan irigasi tersier. Kepala BBRMP Maluku Gunawan menyatakan bahwa langkah ini diambil guna menjawab tantangan pasokan air sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan para petani setempat. Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan, pembangunan jaringan irigasi tersier untuk penerima manfaat tahap pertama telah selesai 100% dalam waktu 4 bulan. Jaringan irigasi yang rampung tersebut mampu menyuplai air untuk lahan pertanian seluas 15 hingga 50 hektar, sehingga diharapkan dapat mendorong pengelolaan lahan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Sementara itu, pengerjaan jaringan irigasi untuk penerima bantuan tahap kedua saat ini masih berlangsung dengan progres fisik mencapai 30%. BBRMP Maluku berkomitmen terus mengawal pengerjaan tersebut hingga tuntas agar manfaatnya dapat segera dirasakan secara optimal demi meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Buru. Saudara, Dinas Perhubungan Kota Ambon terus melakukan penataan Terminal Merdeka dan penertiban angkot. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Siti Rauda Autana.
2: Penataan kawasan Terminal Merdeka dan sekitarnya terus dilakukan pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan. Langkah ini tidak hanya menyasar aktivitas pedagang, tetapi juga ketertiban angkutan kota yang masih ditemukan melanggar trayek dan berhenti sembarangan. Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Teknik Perhubungan, Daniel A.G. Patiasina menjelaskan, salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana pengalihan pedagang kuliner yang berada di belakang Ambon Plaza ke kawasan Parkir Apung. Penataan tersebut ditujukan untuk mengurangi penggunaan badan jalan yang selama ini dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, terutama saat kapal Pelni bersandar. Patiasina juga menyebutkan rencana tersebut masih menunggu arahan teknis pemimpin dan dikoordinasikan bersama Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Kota Ambon. Aktivitas pedagang di Parkir Apung nantinya direncanakan berlangsung pada sore hingga malam hari, sementara fungsi utama lokasi sebagai area parkir kendaraan roda 2 tetap dipertahankan. Di sisi lain, Dinas Perhubungan juga meningkatkan penertiban terhadap angkutan yang melanggar ketentuan trayek. Bahkan Dishub tengah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Ambon, Kejaksaan Negeri Ambon dan juga Polresta Pulau Ambon untuk menetapkan jadwal sidang tilang sebagai dasar pelaksanaan penindakan di lapangan.
3: Tujuan awal dan akhir itu selalu berada dari terminal. Jadi dari terminal Merdeka, terminal A1 untuk lahan misalnya, itu dia setelah keluar dari terminal, itu dia belok kanan ke Jalan Pantai Merdeka lewat Ongkoliong. Setelah lewat Ongkoliong, itu dia ke underpass bawah JMP, dia belok kanan, dia naik JMP ke arah Laha. Setelah dari sana, dia kembali melalui Jalan Jenderal Sudirman atau Batu Merah. Setelah itu dia masuk jalan kaki Ali, dia putar balik, baru dia turun lewat jembatan PU, masuk lagi ke terminal. Jadi yang sering dilakukan pelanggaran oleh angkot Laha ini, dia melintasi jalan Tulu Kabesi untuk pergi ke Laha. Padahal harusnya itu dia tidak boleh lewat jalan Tulu Kabesi, harus melalui jalan Pantai Merdeka.
2: Penertiban terhadap angkutan bukan hanya menyasar pelanggaran administratif, tetapi juga perilaku sopir yang menggunakan jalur tidak sesuai izin trayek dan melakukan aktivitas menaikkan atau menurunkan penumpang di lokasi yang tidak semestinya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah angkutan trayek Laha. Pada penertiban yang dilakukan, 5 armada ditemukan beroperasi tidak sesuai jalur yang ditetapkan dalam SK izin trayek. Dari sekitar 130 armada trayek Laha yang terdaftar, masih ditemukan sopir yang melakukan penyimpangan rute. Di antaranya armada yang seharusnya keluar melalui jalan Pantai Merdeka atau Ongkoliong menuju underpass jembatan Merah Putih justru melintas jalan Tulu Kabesi. Selain itu ditemukan pula angkot yang melakukan putar balik di kawasan Batu Merah atau jalan Jenderal Sudirman dan tidak kembali hingga ke terminal sesuai jalur yang ditentukan. Sementara itu, untuk trayek Karpan, Ahuru dan Kopertis, pengalihan rute masih diberlakukan karena kondisi jalan dan saluran drainase di jalur sebelumnya.

0: Tiga trayek tersebut sementara melintas jalan di samping Kali Waitumu. Pemerintah Kota Ambon juga berencana memperbaiki dan melakukan pengaspalan pada jalur tersebut sehingga ketiga trayek dapat kembali menggunakan rute semula. Pengembalian jalur diharapkan juga memudahkan petugas melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang masuk dan keluar terminal. Dengan penataan kawasan, pembinaan sopir hingga persiapan penindakan melalui mekanisme tilang, Dinas Perhubungan Kota Ambon menargetkan ketertiban angkutan dan kelancaran lalu lintas di sekitar Terminal Mardika dapat semakin ditingkatkan. Rauda Utana melaporkan.
1: Masyarakat berpenghasilan rendah MBR di Desa Mekar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menerima 40 sertifikat tanah sebagai wujud kepastian dan perlindungan hukum. Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala BPN Osi Dermawan bersama Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifkini Sami Karsayuda. Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL khusus MBR yang sekaligus mendukung program 3 juta rumah usungan Presiden Prabowo Subianto. Wamen Osi mengungkapkan bahwa capaian sertifikasi MBR di Kalimantan Selatan telah menembus angka 3,154 sertifikat sepanjang tahun 2026 dan dipastikan akan terus bertambah seiring dilakukannya pendataan bertahap. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nisami Karsayuda mengapresiasi langkah cepat jajaran BPN yang memprioritaskan pemetaan serta penyelesaian legalitas tanah terlebih dahulu. Menurutnya, kepastian status tanah yang clear and clean sangat krusial sebelum ditindaklanjuti oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pelaksanaan program pembedahan rumah layak huni bagi warga. Saudara, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku mengolah produk limbah menjadi produk bernilai guna. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
2: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Maluku mengolah limbah organik dan anorganik menjadi berbagai produk yang bernilai guna sebagai bagian dari penerapan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemanfaatan berbagai bahan organik tersebut dilakukan agar sumber daya yang tersedia di sekitar lingkungan pertanian dapat kembali digunakan sebagai input pertanian. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, Gunawan, menjelaskan limbah organik seperti daun tanaman, ranting pohon, dan sisa hasil panen terlebih dahulu dicacah menggunakan mesin pencacah untuk kemudian diolah menjadi pupuk organik padat. Pupuk tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman di lingkungan pertanian Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku.
3: Tani sehingga produktivitasnya naik nanti untuk menunjang bagaimana suasembada pangan bisa terwujud di regulasi. Saya kira kalau kita berkolaborasi semua instansi, insya Allah kita bisalah menyelesaikan masalah yang ada di Maluku ini. Dan mudah-mudahan ketahanan pangan di Maluku itu bisa terwujud. Karena saya percaya dan saya yakin Maluku ini luar biasa potensinya, terutama terkait dengan potensi pangan lokalnya itu.
2: Diakui Gunawan, pengolahan limbah tersebut sekaligus menjadi upaya mengurangi volume limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian. Limbah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai dapat dikembalikan ke lahan dalam bentuk bahan yang bermanfaat bagi tanaman. Selain pupuk organik padat, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku memanfaatkan daun gamal, batang pisang, sabut kelapa hingga buah-buahan yang sudah busuk untuk diolah menjadi pupuk organik cair. Langkah ini juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan dari luar sekaligus mendukung produktivitas tanaman. Sementara itu, limbah organik berupa botol minuman plastik dimanfaatkan sebagai bagian dari media tanam. Botol plastik yang terkumpul dikreasikan menjadi bagian dari taman agro sehingga tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga memiliki fungsi sebagai media tanam sekaligus memperindah lingkungan pertanian. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku melalui pengolahan limbah tersebut menunjukkan bahwa limbah pertanian maupun limbah kantor dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk yang mendukung kegiatan budidaya serta menciptakan lingkungan pertanian yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sahira Sangaji melaporkan.
1: Berita terakhir, peringatan Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day 2026 di Negeri Hila, Kabupaten Maluku Tengah, diwarnai aksi nyata konservasi lingkungan dan edukasi budaya. Dengan mengusung tema Sustainable Torrens Movement, rangkaian kegiatan diisi dengan aksi bersih pesisir, penanaman mangrove hingga pembibitan terumbu karang yang bekerja sama dengan pelaku usaha pariwisata Spice Island Divers dan Resort. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Maluku Dodi Wiranto menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan bukan sekadar mendatangkan wisatawan, melainkan bagaimana menjaga alam dan budaya yang menjadi fondasi utama daerah. Selain menjaga ekosistem laut dan pesisir, para peserta juga diajak mensyukuri jejak sejarah negeri Hila melalui kegiatan Heritage Walk ke situs bersejarah seperti Benteng Amsterdam dan Gereja Tua Hila. Dodi menambahkan keberhasilan pariwisata berkelanjutan diukur dari komitmen bersama dalam merawat warisan lingkungan serta nilai-nilai budaya lokal. Melalui gerakan dari tingkat lokal ini, diharapkan identitas dan daya tarik pariwisata Maluku dapat terus terjaga serta diwariskan secara lestari kepada generasi mendatang.

Dan saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Malulu sore ini, edisi Senin 28 September 2026 di antara sebanyak 6.846 keluarga di Maluku berpotensi terdampak kenaikan muka air laut. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa berharap kerjasama Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok di bidang perikanan tangkap memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal di Maluku. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun dan Ferdinoya mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak Beyond Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat sore pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, musik informasi kami hadirkan untuk pendengar hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda yang masih tetap stay tune bersama kami di saat ini. Dan saudara, kami juga memberikan kesempatan kepada Anda yang ingin memberikan berbagai informasi terkait hal apa saja. Silakan di 3834921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886.

Pendengar yang terus bersama kami di saat ini, informasi untuk diketahui, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat mengisyaratkan kesiapannya untuk bertarung memperebutkan kursi gubernur pada pemilihan kepala daerah Pilkada Maluku 2029. Sinyal politik tersebut ia sampaikan usai resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku di Pantai Hunimua Negeri Liang pada Minggu 27 September 2026 kemarin. Mantan Bupati Seram Bagian Timur yang saat ini mendampingi Gubernur Hendrik Lewerisa tersebut menilai amanah memimpin Partai Nasdem menjadi modal utama untuk melanjutkan perjuangan politiknya. Langkah ini sekaligus menandai babak baru bagi AV yang ingin naik kelas dari orang nomor 2 menjadi calon orang nomor 1 di Maluku. Dalam pidato politiknya, AV mengaku sempat berniat mundur dari panggung politik akibat kegagalan pada beberapa kontestasi sebelumnya yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan dukungan partai politik. Namun dorongan dari para pendukung setia serta hasil survei Pilkada 2024 yang konsisten menempatkannya di posisi 3 besar mengubah keputusan tersebut. Dengan kendaraan politik yang kini dibawa kendalinya, AV mengajak seluruh simpatisan dan pendukung fanatiknya untuk merapatkan barisan guna menyongsong agenda politik mendatang tanpa keraguan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Main ke pantai itu seru banget kan? Tapi bakal ilfil tidak sih kalau airnya keruh dan penuh sampah plastik? Nah, lewat ekonomi biru di Asta Cita Point 2, laut kita lagi dipulihkan besar-besaran. Ekosistem karang dijaga, wilayah pesisir ditata modern, dan sampah plastik disapu bersih. Kalau lautnya sehat, turis ramai datang, dan ekonomi warga pesisir pun langsung melejit. Jadi, stop buang sampah ke laut. Laut bersih, rejeki mengalir. Gaspol dukung Asta Cita untuk Indonesia emas.

0: Alex, kita mau kasih tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katun sekarang ini yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katun pun hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain lain-lain di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain lain-lain di kabel-kabel tuh, bahaya.
1: Baru kenapa?
0: Nanti kalau badan tersambung di kabel, pasti dapet strong.
1: Ah, sini.
0: Oh, sini paling melawan nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik.
1: Kaks,
0: bikin apa di situ?
1: Ada bikin pos nih, Adix.
0: Kaks pun pos nih lain, bikin yang tinggi listrik nih. Sini bisa geser-geser dikit kan?
1: Sebenernya tampil, Adix.
0: Iya, Kaks. Belen bilang, jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, sini geser tinggi listrik itu tau.
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Kamu yang di rumah-rumah nih yang biasa cucuk listrik yang membuat tumpuk ini, perhatikan. Ini, cuk sawangan nih, kita ngecus HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, mesti pencuk nih buat tumpuknya. Bisa-bisa akan meledak, tambah kerilang.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Ikaks, jangan katakan potong pohon itu. Akan setelah tinggi itu.
1: Tapi nanti akan tunggu lama, Adix.
0: Tapi aku suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa katakan di pos nih kena lain.
1: Yuk, kalau begitu ketemu potong akan saja.
0: Yuk, Kaks. Daripada aku mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar. Kita baru ingat. Belen bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strong. Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu. Baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon PLN sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer yang dia ke jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau paramola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Wih, kaki.
1: Masih kenapa nih?
0: Bakar. Tak bakar.
1: Hei, iya kan? Atau ada bakar nih? Masih ini, biasa mau minta sate.
0: Bukan itu, Kaks. Tapi salah.
1: Hah? Astaga.
0: Siapa yang suka bakar sampah di bawah jaringan listrik tuh?
1: Hei, sorry, Adix. Untuk kesempatan.
0: Bahaya tuh, Kaks. Nanti akan buat pelindung kawat tak bakar. Bisa membahayakan katung.
1: Untung akan kesempatan.
0: Ih, mau bawa apa ya? Macam angus, Kak.
1: Iya, sate.
0: Nah, itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak senter PLN 123. Oke, Kaks? Mantap!
3: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua.

0: Dapet dia, keren.
1: Sahabat PC tergiur cekot barang murah di online shop. Lalu tiba-tiba dihubungi seseorang yang mengaku sebagai petugas bea cukai. Bilang barangnya ditahan bea cukai, lalu diminta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Jangan panik dan jangan langsung percaya, karena itu merupakan salah satu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat, stop, cek, dan lapor. Stop, jangan buru-buru transfer, dan jangan lanjutkan komunikasi. Cek kebenaran informasi melalui kanal resmi Bea Cukai dan laporkan indikasi penipuan ke Bravo Bea Cukai dengan nomor 15225. Sahabat BC juga harus waspada terhadap penipuan lain seperti pemberian hadiah, lelang palsu, dan unblock email. Yuk kenali modus dan ciri-cirinya di website beacukai.go.id/aman bersama.

0: dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Dan terima kasih juga Anda sudah bergabung bersama saya Dea dari pukul 11 hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Acara-acara selanjutnya Anda akan bersama rekan kami yang lain, menemani pendengar hingga tuntas di pukul 24. Saya Dea pamit, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
7: Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Dr. Johan Norimarna mengaku, kasus positif HIV di Maluku hingga Agustus 2026 sebanyak 212 kasus. Angka tersebut mendekati capaian sepanjang 2025 yang mencapai sekitar 324 kasus. Menurut Kadinkes, peningkatan penularan kasus HIV dinilai tidak selalu menunjukkan kondisi yang semakin buruk. Namun sebaliknya, semakin banyak kasus yang ditemukan, maka memungkinkan penderita untuk segera mendapatkan pengobatan dan pendampingan. Diakuinya, penemuan kasus baru juga tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat serta kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat termasuk Yayasan Pelangi dalam menjangkau orang dengan HIV. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak memberikan stigma kepada orang dengan HIV, mengingat HIV tidak menular melalui interaksi sosial sehari-hari, sehingga penderita tetap membutuhkan dukungan agar dapat menjalani pengobatan dan kehidupan secara baik.

0: Belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gelaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergent Rose 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: 26. Dan ke ruang dengar Anda, kami hadirkan sajian kami di saat ini. Mosaik Indonesia, UMKM Bicara, Regar menghadirkan topik Jalan Panjang UMKM Mulai Menjual, Bertumbuh, dan Berkembang. Kami hadirkan untuk Anda dalam perbincangan yang menarik di saat ini. Anda juga bisa bergabung dengan kami nantinya di 0911-383-4921. Kami hadirkan untuk Anda pendengar dialog Mosaik Indonesia UMKM Bicara. Bersama saya Joe Sorry, pendengar kita di Mosaik Indonesia UMKM Bicara. Kali ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda topik Jalan Panjang UMKM Mulai Jual, Bertumbuh, dan Berkembang dengan dua UMKM, pelaku UMKM yang ada di sini. Di antaranya ada owner UMKM Nyonya Gunung Food and Drink. Saya langsung aja nih perkenalkan untuk Anda, ada Christine Sally Salamin. Apa kabar?
1: Baik.
0: Oke, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak Jo.
0: Oke. Di sini juga pendengar, nantinya kami akan ajak Anda akan berbincang juga di layanan WhatsApp kami 0813-5624-5886 atau juga di jalur telepon kami 0911-383-4921. Narasumber berikutnya ada owner UMKM Es Teh Tali Samping. Penasaran kan? Es Teh Tali Samping. Saya bersama dengan Bang Akbar Jaya Lutur Lean. Selamat sore.
2: Selamat sore Bang Jo.
0: Sehat ya?
2: Sehat. Sehat.
0: Oke, siap. Dalam perbincangan saat ini pendengar, langsung aja nih dengan dua narasumber kita. Saya panggil apa ya? Kak Christine begitu aja ya. Kak Christine, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Oke, sip. Sesuai dengan topik ya, otomatis nih kita akan berbicara mengenai awal permulaan Anda bergerak di dunia UMKM ini sendiri. Apa sih sebenarnya yang menjadi trigger untuk Anda hingga bisa terjun ke dunia UMKM itu sendiri?
1: Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi memang awalnya itu saya tuh suka banget untuk masak ya.
0: Oke.
1: Jadi dari karena memang suka masak, dari awal yang tidak tahu masak,
0: yep,
1: terus diajarin sama mamantu untuk masak, akhirnya ternyata masak.

0: awalnya memang dari keluarga itu kan. Dan akhirnya waktu itu saya memang memberanikan diri juga untuk kenapa enggak saya menghasilkan uang, okay. Ya kan? Karena teman-teman saya di sekitar saya juga dan bahkan keluarga sendiri ngomongnya gitu, ayo coba dijual aja gitu.
1: Ayo, siapa coba tahu aja.
0: Bisa menghasilkan cuan kan, seperti itu.
1: Ibu-ibu rumah tangga pikirnya tuh pasti larinya ke sana begitu. Oke, tapi jadi pertanyaan, Nyonya Gunung Food and Drink, pemilihan nama UMKM ini menjadi identitas Anda. Ada apa dengan Nyonya Gunung itu?
0: Jadi memang nama ini unik banget ya, karena memang saya bukan orang Ambon asli ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi suami saya itu benar-benar dari Ambon,
1: yeah.
0: Dan itu dari gunung gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi saya waktu pilih apa nama itu,
1: yep.
0: Sebenarnya saya udah mulai usaha itu dari 2017 ya.
1: Oke.
0: Okay. Dari 2007 kalau nggak salah ya. Itu dari warung sehat, okay. Terus almond milk, pokoknya jatuh bangun kayak gitu. Terus kenapa namanya Nyonya Gunung itu karena saya bertanya ke mama mantu saya yang udah umurnya itu udah 78 lah,
1: okay.
0: Kayak gitu. Jadi aku pikir, "Mam, kalau misalnya ada Nyonya Mener ya,
1: yeah,
0: mener,
1: betul.
0: Kenapa enggak ada Nyonya Gunung ya?" Kayak gitu sih. Jadi memang dari rasa menjadi dari cinta menjadi rasa gitu.
1: Dari cinta menjadi rasa.
0: Awal mulanya nama Nyonya Gunung itu karena kecintaan saya buat suami saya dan waktu saya pergi ke di gunung sana, tepatnya di Hatalai itu, saya tuh ngelihat banget di Ambon ini banyak banget apa namanya sumber daya alam, sumber daya yang belum dibuat gitu kan,
1: yeah.
0: Mungkin sudah pernah tapi mungkin bisa diinovasikan lagi dan dikembangkan lagi gitu. Akhirnya saya berpikirnya gitu, dari cinta saya,
1: yeah.
0: Akan suami saya dan juga akan kota ini, makanya, yeah. Saya membuat satu rasa di dalam apa namanya kuali. Okay.
1: Cerita Anda penuh filosofi begitu ya. Dari cinta menjadi rasa,
0: ya, dari cinta
1: disatukan
0: menjadi
1: di rasa. Dalam kuali,
0: ya,
1: dan jadilah produk UMKM food and drink.
0: Bener banget.
1: Oke, sip. Dan bagaimana Anda sendiri memperkenalkan kepada calon pelanggan Anda di awal-awal? Itu agak ribet sih sebenarnya kalau, ya. Di awal.
0: Emang bener banget. Jadi saya masih ingat ya, event saya yang ketiga kalau nggak salah ya. Jadi dari awalnya itu kan saya pencinta bakso, jadi saya bikin, okay. Itu bakso Nyonya Gunung. Jadi pas orang baca, ih kok bakso Nyonya Gunung, emang nggak ada nama lain gitu. Tapi saya sendiri berpikirnya gini, emang saya dari gunung kan, suami saya dari gunung dan,
1: yeah.
0: Kenapa enggak gitu. Sesuatu dari Ambon,
1: yeah.
0: Itu saya ingin perkenalkan gitu bahwa di kota ini tuh kaya banget gitu. Dan juga saya tuh pengen perkenalkan bahwa dari kota kecil ini pasti kita bisa mendunia.
1: Sip.
0: Gitu.
1: Tadi sebutnya bakso Nyonya Gunung.
0: Yes, bakso Nyonya Gunung.
1: Nah, ya kita tidak bisa pungkiri ya kalau di luar sana ada banyak bakso juga tuh.
0: Benar.
1: Beda Anda dengan yang lainnya.
0: Beda banget karena saya mengawinkan antara apa namanya dari daerah asal saya yaitu dari Sulawesi Selatan,
1: okay.
0: Yaitu tepatnya di Toraja dan juga ke dengan suami saya gitu. Jadi saya ciptain bakso itu dia lebih kenyal, namanya nyuknyang halal gitu.
1: Okay.
0: Jadi ada contohnya sih di dalam sini ya.
1: Oh.
0: Jadi dia lebih kenyal daripada bakso kasar lainnya. Dan itu rasanya cuman orang-orang tertentu aja yang suka ya. Biasanya kan identik kalau nyuknyang itu dengan daging yang tidak halal ya.
1: Okay.
0: Tapi karena saya menciptakan, saya sudah punya legalitas halal dan juga semuanya saya harus jaga, makanya saya ciptakanlah nyuknyang halal tersebut.
1: Betul juga itu. Sih, karena kalau di luar sana banyak ya nyuknyak itu.
0: Iya.
1: Ya, agak-agak ngeri juga sih kalau Bang Akbar misalnya nanti mau makan begitu. Tapi sekarang terjamin ya. Nyuknyak halal halalnya. Yang Anda buat itu
0: banget.
1: Sendiri ada lisensi, ya, halalnya.
0: Ada lisensi halalnya gitu.
1: Oke. Nah, dari pengalaman yang ada, apa sih sebenarnya perjalanan cerita awal atau pelajaran awal yang Anda dapatkan ketika memulai usaha Anda itu sendiri hingga dia itu bisa menjadi cerita yang sangat kuat dan Anda bertahan sampai sekarang ini?
0: Jadi awalnya itu memang karena hobi.
1: Oke. Okay.
0: Pertama dari hobi itu terus ada sesuatu passion yang dari dalam gitu loh.
1: Yeah.
0: Nah, sesuatu yang kita kerjain dengan penuh kesadaran dan juga kita sayang, kita suka.
1: Yeah.
0: Jadi kayak hobi gitu yang menghasilkan uang. Jadi sesuatu itu dia akan bangkit apapun itu resikonya. kita pasti akan

0: maju terus. Yeah. Jadi singkat aja ya Kak Jo. Yeah. Sebenarnya awal mula saya bikin usaha ini tuh tidak disetujui buat oleh suami saya ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi suami saya tuh sangat menentang. Sebenarnya nggak menentang sih, tapi aku dibiarin gitu.
1: Oke.
0: Okay. Lu kerja aja sendiri, bikin sendiri. Jadinya saya juga pikirnya, aduh kayaknya saya sendiri gitu. Tapi karena memang ada sesuatu orang bilang kekuatan dari dalam ya.
1: Yeah.
0: Kalau saya sih bilangnya kalau saya bilangnya sih keahlian khusus gitu.
1: Uh-huh.
0: Keahlian yang menyenangkan gitu ya. Yeah. Kan kayak talenta gitu ya.
1: Yeah.
0: Atau apalah begitu istilahnya. Tapi yang jelasnya itu dari diri kita sendiri itu enggak mungkin, tapi ada sesuatu yang sudah bakat dari kecil yang udah disimpan di dalam diri saya sendiri, yaitu masak gitu.
1: Oke. Okay. Dan Anda akhirnya menemukan bahwa passion Anda sebenarnya di sini.
0: Sebenarnya gitu. Itu, iya. Karena kalau mau dikatakan saya udah jatuh bangun.
1: Oke.
0: Okay. Dari 2007 saya keluar dari pekerjaan.
1: Ya.
0: Yeah. Akhirnya saya membuat kafe di awal-awal, yaitu Positif Cafe.
1: Okay.
0: Gitu kan. Jadi yang pertama sewain internet, internet di rumah kayak gitu, terus aku bikin kafe kecil di rumah, tapi bangkrut.
1: Oke.
0: Okay. Terus ada lagi
1: bangkrut tapi dia ketawa gitu.
0: Iya, karena kan kita melaluinya dengan berarti nggak cocok ya.
1: Okay.
0: Kayak gitu. Sampai satu waktu benar-benar saya juga udah kayak udah deh putus asa banget nih sebenarnya. Cuman kayak sesuatu yang di dalam itu nggak bisa dibohongin gitu kan, kayak mau lagi dan mau lagi gitu.
1: Siap.
0: Nah itulah passion saya gitu.
1: Okay.
0: Makanya saya cuman saya mau katakan ke semua orang bahwa mungkin bangkrut itu nggak enak.
1: Oke.
0: Okay. Apalagi kadang-kadang kita dapat uang yang banyak satu harinya, dus tiba-tiba ada yang satu harinya kita nggak punya, nggak pulang dengan apa-apa gitu kan.
1: Okay.
0: Itu sedih, tapi sesuatu yang passion kamu itu tidak akan pernah akan dihalangi oleh apapun itu.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Siap. Kita ke Bang Akbar ya. Bang Akbar ini kalau dilihat adalah seorang owner UMKM ST Tali Samping. Kalau dilihat mungkin sederhana, mungkin ya, tetapi pengayaan itu yang dimiliki oleh sang owner ini bisa menghadirkan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Es teh yang mungkin juga sehari-hari sangat dekat dengan kita, apalagi di pagi hari atau juga di sore hari. Nah, Bang Akbar nih, kalau berbicara mengenai produk Anda ya, produk yang ditawarkan sebenarnya sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, itu akan menjadi kebutuhan juga sih sebenarnya. Dari mana ide Anda untuk menjadikannya sebagai sebuah usaha gitu?
2: Jadi sebetulnya cerita aja panjang ke belakang Bang Jo.
1: Okay.
2: Tapi singkat ceritanya adalah bahwa saya memulai usaha ini karena memang kepepet. Awalnya adalah kepepet.
1: Okay.
2: Jadi the power of kepepet itu memang real adanya. Jadi ceritanya gini, ini semuanya awalnya dimulai dari pasca COVID.
1: Okay.
2: Saya lagi asik-asiknya kerja saat itu, lagi nyaman-nyamannya. Tiba-tiba ada makhluk yang namanya COVID. Dan semua berubah seketika. Semua orang cari jalan masing-masing. Dan akhirnya, kebetulan kalau saya bapak berdarah Maluku.
1: Okay.
2: Mama dari Bandung, dari Jawa Barat.
1: Okay.
2: Saat itu saya lari. Melarikan diri ke Indonesia Timur. Dengan
1: itu mah pulang kampung.
2: Iya. Jadi saat gawat-gawatnya di Jawa sana,
1: okay.
2: Saya pikir kayaknya waktu yang tepat untuk melarikan diri dari Jawa, sekaligus silaturahmi dengan keluarga di sini, plus dengan memang saya mau observasi untuk usaha, karena memang sebetulnya niat usaha ini sebetulnya ada sejak di 2011, semenjak saya kedua kali datang ke Ambon. Saya pikir dulu saya ingin suatu saat buka usaha di sini. Karena saat itu saya ingat saya berangkat dengan bapak, almarhum bapak, dengan adik, dengan biaya tiket yang wow saat itu. Saya pikir saya kira wah, kalau hanya keluar uang besar cuman sekedar ke Ambon balik lagi kayaknya enggak worth it.
1: Okay.
2: Jadi saya pikir mesti ada alasan saya tinggal di Ambon. Mm-hmm. Jadi setidaknya saat saya trip ke Ambon, inti adalah saya punya diongkosin, dibiayain sama perusahaan saya sendiri. Okay. Jadi kayak bisnis trip begitu.
1: Yeah.
2: Jadi ya sudah, saya pikir 2011 tertanam di kepala.
1: Yeah.
2: Kemudian akhirnya setelah COVID ini, saya balik ke sini dan saya pikir itu. Saya mulai semuanya betul-betul planning A, B, C, D, Z sampai Z itu ternyata memang planning banyak itu percuma kalau kita nggak eksekusi. Dan saya sudah pikirnya mau bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Dengan alhamdulillah saat itu masih ada sisa uang saku gitu dari kantor yang lama.
1: Yeah.
2: Tapi ternyata balik lagi, modal uang itu nggak terlalu pengaruh banget.
1: Okay.
2: Untuk memulai usaha. Sip. Pertama adalah nekat. Yang kedua adalah memang ya sudah, jalan saja dulu gitu. Jadi memang saat itu memang saya uang sudah tipis sekali, saya nekat jalan saja dan saya mencoba memulai ini. Ternyata memang memulai usaha ini harus yang paling simpel dulu, yang paling sederhana dulu, yang paling gampang untuk dikerjakan.
1: Oke.
2: Nah, saya analisa waktu saya kecil, bolak-balik saudara Bandung Ambon, saya lihat orang Ambon ini kok seneng banget minum teh ya. Pagi minum teh, siang minum teh, malam minum teh. Saat saya datang ke Ambon, saya lebih mengenal lebih dalam bahwa orang Ambon ini kayaknya kultur minum tehnya tuh sudah turun temurun.
1: Betul.
2: Mungkin sejak kita dijajah sama Belanda kayaknya mungkin ada pengaruhnya juga. Karena memang di sana di Bandung saya lihat memang tidak terlalu kental minum tehnya,
1: yeah.
2: Tapi orang jualan teh itu laku. Nah, saya ambil kesimpulan di daerah yang tidak punya kultur minum teh saja.
1: Yeah.
2: Jualan teh itu laku. So saya pikir ini ada potensi yang sangat besar kalau saya bisa jualan di titik yang memang di situ sudah ada kultur minum teh.
1: Mm-hmm.
2: So akhirnya saya pikir saya ambillah minum teh, saya ambil daun-daun teh yang terbaik, salah satunya terbaik di Indonesia, dan saya bawa adaptasikan di Ambon. Karena saya lihat di Ambon ini orang secara kulturnya sudah kental sekali, tapi saya pikir orang di Ambon ini hanya dalam tanda kutip kasihan kok minum tehnya hanya sederhana, hanya teh celup saja. Setahu saya teh celup itu adalah ya sudah rasanya hanya manis, teh flat begitu saja. Tapi kalau misalnya saya pikir kalau didatangkan teh yang lebih enak, lebih punya karakter, itu akan sangat-sangat jadi ciri khas kalau kita bikin usaha. Dan hadirlah Es Teh Tali Samping.
1: Es Teh Tali Samping
2: ya gitu.
1: Ini kan kalau tadi teman kita punya makna tersendiri. Nah, Es Teh Tali Samping ini maknanya apa nih? Apakah ini untuk mempermudah packagingnya atau seperti apa?
2: Jadi sebetulnya adalah Es Teh Tali Samping ini karena memang alasan kalau penamaannya Es Teh Tali Samping.
1: Yeah.
2: Karena memang es teh ini dibungkus oleh plastik dan diikat pakai tali di samping. Sesimpel itu sebetulnya.
1: Sip.
2: Tapi memang di situ tuh ada poinnya bahwa memang kembali lagi UMKM ini tuh benar-benar sedang diterjang dari ombak kiri, ombak kanan, pajak naik, ini itu dan segala rupa, bahan baku naik. Jadi saya pikir ini adalah salah satu cara yang smart untuk untuk mengakali bahan-bahan naik, semua naik, tapi saya masih bisa menekan cost dengan packaging yang simple, sederhana gitu. So jadi artinya saya mengurangi cost itu supaya saya bisa menjual dengan harga yang sangat-sangat worth it untuk customer. Tanpa menghilangkan value dari produknya itu sendiri, gitu sih sebetulnya.
1: Oke, pendengar Anda yang mendengar kami di radio, untuk lebih seru lagi Anda bisa menyaksikannya di YouTube kami RRI Ambon untuk acara kami di saat ini, bincang-bincang yang luar biasa. Anda bisa langsung melihat bagaimana produk mereka juga dibawa di sini untuk bisa dilihat secara langsung Es Teh Tali Samping, bagaimana tampilannya seperti apa begitu. Nah, Bang Akbar, kalau berbicara mengenai produk Anda, branding Anda, Tali Samping, Es Teh Tali Samping, saat mulai pertama berjualan, apa tantangan yang Anda rasakan di awal-awal itu begitu? Mendapatkan pelanggannya gimana, modalnya, lokasi, promosi, dan ini kan juga membangun kepercayaan publik masyarakat. Sekalipun lingkungan memang sudah sangat mendukung seperti Anda katakan, minum teh pagi, siang, pun sore, ataupun malam bahkan. Silakan.
2: Jadi sebetulnya waktu tantangan awalnya itu adalah menghancurkan gengsi di depan Bang Ju. Jadi kadang kita punya modal besar, kita punya background keilmuan atau pengalaman kerja di mana-mana. Tapi kalau misalnya kita masih dibatasi gengsi yang sangat besar itu tidak bisa jalan. Jadi makanya tadi saya bilang the power of kepepet ini tuh memang real adanya. Saat saat saya tidak punya tabungan sudah sangat menipis, terus kebutuhan memang terus ada, saya pikir inilah jalan satu-satunya untuk saya jalan. Saya mulai dulu yang paling gampang, yang paling simple, yang paling bisa dikerjakan. Jadi ya sudah, jalan saja. Nah, sedangkan kalau memang balik lagi tadi modal di Ambon ini, karena memang balik lagi secara potensial customer-nya sudah sangat-sangat ada. So, saya pikir kalau di Ambon ini saat itu, dulu 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu kayaknya untuk bikin sesuatu brand sedikit di otak-atik saja sepertinya orang sudah gampang, apa ya, maksudnya banyak yang tertarik. Karena kalau saya lihat sih orang Ambon ini ya maksudnya tertarik untuk hal-hal yang baru. Jadi saat giliran ada hal yang baru, akan aware-nya tuh langsung mata tuh tertuju pada situ. Dan salah satunya juga pemilihan warna juga estetali samping. Kita punya mobil operasional, kendaraan operasional warna merah. Sebelumnya pun di 3 tahun yang lalu saya masih pakai tenda. Saat itu saya tuh pemilihan warnanya pun tenda warna merah supaya eye catching, supaya orang tuh benar-benar mencuri perhatian di awal. Masalah setelah orang setelah orang melihat, orang datang mencicipi, nah itu urusan lain. Yang penting kita curi dulu perhatiannya, setelah datang dicicipi, karena kita memang dari awal memang secara produk walaupun kita jualan hanya di pinggir jalan, tapi secara kualitas kita benar-benar tekankan itu harus bagus.
1: Oke, sip. Saya ke Kak Christine ya. Ini dalam dunia bisnis makanan, banyak sekali sih para pelaku UMKM yang menampilkan produk makanan mereka. Nah, pelanggan bisa saja membeli sekali lalu tidak kembali lagi. Nah, apa yang Anda lakukan begitu hingga mereka ini bukan hanya pembeli pertama tapi mereka bisa menjadi pelanggan setia Anda begitu, Kak Christine?
0: Iya. Jadi memang pertama memang harus promosi ya.
1: Ya, oke. Okay.
0: Terus selain promosi itu mungkin diinovasikan lagi. Jadi tetap kosnya lebih rendah tapi kita inovasikan kembali gitu. Jadi apapun yang tidak ada di kota ini, itu saya promokan kembali gitu. Jadi supaya bahan-bahan lokal. Jadi saya mengangkat, sebenarnya saya dari awal yang tadi saya bilang, saya itu jualan bakso.
1: Okay.
0: Jadi mulai dari minuman, makanan semuanya, tapi kayaknya rasanya ada yang kurang gitu dengan penamaan saya sebagai Nyonya Gunung ini. Nah, setelah saya ikut-ikut perlombaan dan saya menang, nah disitulah baru saya bilang bahwa saya meyakinkan diri saya bahwa jalan saya tuh yang saya ambil itu pangan lokal yang ini gini. Karena memang saya masih bingung sebenarnya apakah minuman, makanan, atau kue, atau apa kan. Nah, setelah semua itu terjadi, nah barulah saya kembangkan seperti itu. Jadi kalau misalnya saya mau supaya mereka bisa terus lagi, saya bukan cuman promosi dan juga memperenak makanan saya, tapi ada chemistry atau history yang saya bangun. Okay. Gitu.
1: Saya ingin ulik lagi nih, tadi Anda mengatakan bahwa sempat juara pangan lokal.
0: Benar.
1: Juara satu dong. Boleh cerita sedikit.
0: Jadi ceritanya itu pangan lokal itu kan untuk memeriahkan ya, memeriahkan HUT Kota Ambon. Waktu itu saya lihat selebarannya, terus saya ngajak suami saya dong. Dad, ini ada sesuatu loh. Hadiahnya lumayan kan, 4 juta. Gimana kalau kita berdua yang masak gitu kan? Tenang aja, nanti saya yang masak, terus kamu cuma tata-tata. Suami saya kan awalnya enggak gitu aja kan. Terus setelah ikut technical meeting, saya benar-benar kayak nekat atau gimana ya. Tapi ada keyakinan di dalam diri saya, pasti lu menang. Karena bahan pangannya tuh yang simple dan enggak pernah ada di Ambon ya kan. Oke, jadi waktu itu technical meeting diwajibkan untuk bertiga gitu. Nah, tau-taunya waduh, kalau cuma bertiga, terus saya nanya, Pak, kalau misalnya saya cuma berdua, kira-kira boleh nggak? Terus kata bapaknya, nggak boleh, namanya tim, jadi dia harus bertiga. Oke, ya udahlah, saya istilahnya bermediasi, berdoa lah. Terus saya bilang, kira-kira saya harus berpasangan dengan siapa, ya kan? Kan kita kan belum tahu nih siapa yang bisa jadi tim dalam keseharian kita. Saya udah coba buat ipar saya juga, dia sibuk, suami saya nggak mau.
1: Dan akhirnya?
0: Dan akhirnya saya dapat teman saya gitu, yang kita baru kenal dan belum terlalu orang bilangnya belum terlalu mendalam lah, nah, gitu deh. Tapi satu hal bahwa persekutuan itu yang membuat kita jadi lebih potensi yang ada di dalam diri itu dikeluarin.
1: Satu gitu. Komunitas dong kayak
0: satu
1: gitu.
0: Satu komunitas. Sip. Nah, okay. Itu dia. Jadi saya pilih lah. Mungkin okay. Abang Jo lebih kenal.
1: Oke, okay, dan akhirnya mendapat juara satu. Produknya, nama produknya dulu?
0: Sop ubi tuna asap dan juga bola-bola ubi coklat kenari. Nah,
1: seru ya. Oke. Okay.
0: Nah, itu enak banget sih sebenarnya. Dan itu tidak terpikirkan kan orang Ambon. Apa itu sop ubi? Padahal itu adalah makanan khas di Makassar sana. Tapi saya setelah saya berunding dengan tim saya ya. Dan akhirnya mereka kasih masukan-masukan, akhirnya mereka katakan bahwa karena pangan lokal judulnya, jadi kita harus memakai semua yang ada di bahan-bahan lokal yang ada di kota Ambon itu.
1: Oke, saya ingin ulik lagi dari Bang Akbar ya, seberapa penting nih tampilan, kalau dilihat dari produk Anda begitu, seberapa penting begitu untuk tampilan produk, kemasan, ukuran, cara penyajian yang tadi katanya Anda sederhana, tetapi nilai jualnya bisa didongkrak naik dengan packaging Anda yang sangat luar biasa hingga bisa membuat orang menjadi tertarik, dan tertarik juga membeli, dan membeli menjadi pelanggan tetap Anda begitu. Apa yang Anda amati dari seberapa penting tampilan produk itu sendiri?
2: Untuk tampilan itu penting sekali menurut saya. Yeah. Penting karena memang kembali lagi ya itu untuk mencuri perhatian dari customer, dari calon customer dulu. Yeah. Saat giliran tampilannya unik dibandingkan yang lain, yeah. Orang akan tertuju pada kita. Okay. Jadi kalau misalnya semua orang, misalnya nih ada 10 orang semua pakai baju warna hitam dan kita pakai baju warna hitam. Orang akan ini saja, maksudnya tidak akan fokus kemana nih. Tapi saat giliran dari 10 orang kita pakai warna merah sendiri atau warna putih sendiri, orang akan fokus, ini ada yang beda.
1: Siapa
2: nih.
1: Sih dia?
2: Apa nih? Siapa sih gitu. Jadi dia akan cari tahu, setelah cari tahu dia akan mendekat bertanya, dan ya sudah setelah itu kita akan perkenalkan produk. Jadi saat giliran kita sama dengan orang lain, tidak ada diferensiasi, susah untuk bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Jadi memang langkah pertama itu adalah memang tampilan dulu.
1: Oke. Kita break sejenak. Saat ini setelah nanti kita akan lihat bagaimana produk-produk yang Anda berdua miliki begitu. Yang mumpung lagi bawa di sini, Anda juga bisa menyaksikan kami pendengar di YouTube kami untuk melihat secara langsung keseruannya seperti apa di jumpa kali ini pendengar UMKM Bicara Mosaik Indonesia. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

Lagi bingung cari ide bisnis yang keren, tapi tidak bikin kantong bolong? Tenang, di sini tempatnya. UMKM alias Usaha Mikro Kecil Menengah. Memang lagi hype sekali saat ini. Anda bisa jual apa saja. Dari makanan kekinian, fashion stylist, sampai produk handmade yang unik-unik. Selain cuan melimpah, Anda juga bisa membantu perekonomian lokal. Plus, makin banyak yang tahu kalau kreativitas Anda tidak akan ada matinya. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai bisnis UMKM Anda sekarang juga. Jadilah bagian dari perubahan dan buktikan kalau Anda bisa sukses dari hal kecil. UMKM kecil-kecil jadilah.

0: datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar kita di Mosaik Indonesia UMKM Bicara, di jumpa kali ini di setiap hari Senin kami akan hadirkan terkait dengan UMKM. Berbicara mengenai jalan panjang UMKM mulai jual, bertumbuh, dan berkembang. Janji kami tadi sebelumnya bahwa kita akan lihat produk apa sih sebenarnya yang mereka lagi bawa di sini. Untuk mereka perkenalkan juga, mungkin juga ada produk baru. Bincang-bincang singkat tadi dengan Kak Christine ya, kalau ada produk baru juga yang akan dia tampilkan di sini gitu. Iya, boleh bener. Kak Christine, silakan produknya okay. Apa?
3: Jadi produk baru saya itu turunan dari di sini namanya singkong ya.
2: Okay.
3: Tapi aku sih sebutnya ubi.
2: Okay.
3: Jadi aku bikin kroket, itu kroket tapi dalamnya itu ada ikan tuna asap.
2: Oke. Okay. Kroket isinya tuna ikan asap.
3: Okay. Tapi agak pedes. Jadi aku sebenarnya aku punya dua produk. Satu tuna asap dan satu coklat gitu. Jadi dalamnya coklat melted gitu. Nah, kalau misalnya dimakan itu dia melted gitu.
2: Yeah.
3: Tapi kalau yang ini rasanya pedes. Jadi okay. Pencinta pedes boleh banget untuk makan yang ini. Ini kan aku baru bikin nih.
2: Yeah.
3: Idenya baru muncul dari tadi nih. Sebenarnya iya.
2: Mau datang tiba-tiba idenya muncul.
3: Jadi idenya muncul. Iya, kenapa aku enggak bikin kayak gini ya? Ya udah deh aku bikin.
2: Ini yang belum digoreng ya, versi yang belum digoreng.
3: Ini udah digoreng.
2: Udah digoreng.
3: Ini udah digoreng.
2: Nah, jadi biasanya kan kita like kroket warnanya kayak udah digoreng. Menurut saya kayak gitu. Berarti ini ciri khas tersendiri yang Anda ciptakan saat
3: benar.
2: Ini.
3: Benar. Jadi sebenarnya saya enggak suka pakai panir ya. Sebenarnya pakai panir terus pakai terigu gitu kan. Tapi karena saya mau gluten free gitu, jadi saya enggak terlalu memakai terigu yang terlalu berlebihan gitu. Maksudnya sebenarnya ini tadi saya maunya itu tidak pakai terigu sama sekali, tapi karena memang the first time I go ya bikin ini, jadi tadi dicelupinnya pakai terigu sedikit aja gitu. Tapi nanti saya akan bikin untuk gluten free, jadi benar-benar sehat banget untuk kita yang lagi mau diet.
2: Maksudnya digoreng, dikukus.
3: Jadi ini terbuat dari ubi, dia dikukus lalu digoreng gitu.
2: Oke, seru ya.
3: Bisa banget ya, dibukain dulu ya. Ini wangi banget.
2: Aromanya seruangan lah tercium di sini.
3: Jadi bentukannya gini karena memang baru.
2: Ya.
3: Terpikirkan jadinya gitu deh.
2: Oke, siap. Nah, yang satunya lagi apa tuh di bowl Anda yang di bawah?
3: Jadi yang ini yang saya bilang tadi itu. Nyuknyang halal itu.
2: Oke, nyuknyang halal.
3: Jadi nyuknyang halal itu sebenarnya dia bentukannya tuh kayak gini.
2: Oke, siap.
3: Wangi kan?
2: Uh-uh.
3: Ini daging halal loh, bukan daging yang lain.
2: Dagingnya daging sapi, ayam?
3: Ini ayam.
2: Oke.
3: Ini ayam. Jadi semua yang, kenapa awalnya memang saya bikin itu sapi.
2: Ya.
3: Tapi ada orang tua yang nggak bisa makan sapi kan?
2: Siap.
3: Jadi saya bikin ini gluten free juga. Tidak pakai terigu, tidak pakai MSG ya.
2: Okay.
3: MSG itu nggak pakai, kuahnya saya juga nggak pakai MSG sama sekali. Jadi boleh dirasain deh. Pokoknya keunikannya dia itu aku bikinnya tuh pakai sambal khas Makassar, jadi lombok kuning itu, yeah, dan juga dipadu-padankan dengan perasan jeruk nipis. Jadi ini teman sejatinya dia gitu. Mm-hmm. Jadi kalau nggak pakai ini rasanya beda gitu, seperti itu.
2: Harus ada pedisnya, harus ada asamnya juga, panasnya.
3: Tapi beda
2: juga
3: ya, kalau asam di Ambon kan apa, lemon Cina.
2: Lemon
3: kan?
2: Cina. Mm-hmm.
3: Tapi aku ciri khasnya aku tuh pakai jeruk nipis.
2: Jeruk nipis, siap. Okay. Berarti ini dua di antara sekian produk yang Anda miliki.
3: Yeah. Karena tadi sebenarnya
2: it's okay lah. Yeah, ini menjadi representatif lah produk yang Anda miliki.
3: Sebenarnya ada sop ubi yang aku menang itu, tapi memang karena tadi open PO dan sudah apa namanya, sudah habis, jadi sudah sold out semuanya, jadi aku nggak bawa gitu. Sip.
2: Saya udah pernah rasa begitu.
3: Oh, iya, bener,
2: rasanya bener, memang gurih, fresh juga dapat, karena apalagi mengangkat pangan lokal begitu ya, ubi. Mm-hmm. Dalam artian kalau di Ambon sini singkong alias kasbi, begitu, yang dibuat sedemikian rupa, akhirnya bisa bersatu padan di dalam satu mangkok yang kalau dilihat sekilas udah seperti mirip-mirip soto tapi bukan soto,
3: benar,
2: ya kalau diceritakan demikian adanya, tapi bukan soto gitu, freshnya dapat dari ikan tuna tadi, begitu. Sip lah. Saya ke Bang Akbar, apa sih produk Anda, silakan di spill.
4: Oke, jadi produk saya hari ini, saya bawa es teh tali samping yang memang signaturnya kita. Jadi ini es teh tali sampingnya. Yeah. Ini sesuai penamaan, memang kita talinya diikat pakai tali di samping. Jadi sebetulnya sesimpel itu penamaannya. Tapi kemudian yang tadinya simpel itu akhirnya dikembangkan, oh ternyata memang kece juga ya sebetulnya di kayak gini. Maksudnya fungsional juga. Jadi kalau saat giliran kita jalan, kita nggak usah pakai kantong kresek atau lagi atau tas beribut kalau di Ambon. Jadi tinggal jinjing saja gitu. Jadi walaupun kembali lagi tidak sepenuhnya mengurangi, tidak memakai kantong plastik, tapi setidaknya mengurangi lah. Itu yang pertama. Terus poin yang selanjutnya adalah saat giliran kita misalnya berjalan, kita masih bisa on di handphone. Di handphone, misalnya mau balas-balasan WhatsApp, masih bisa balas-balasan WhatsApp gitu. Yeah. Sambil tangan masih di sini. Kalau kadang-kadang mau minum, tinggal sorongkan saja ke deket mulut begitu. Yeah. Kemudian kalau misalnya kita pakai motor, kita bisa cantel di stang motor atau di depan kalau metik itu. Itu sejauh ini saya beberapa kali sosial eksperimen dari Kebon Cengkeh ke kota, sejauh ini masih aman-aman saja. Gitu. Jadi ini produknya sendiri adalah ini teh original, tapi bukan teh original biasa, karena memang kita racik dari daun teh pilihan seperti ini. Jadi kita teh ini tuh kita racik dari beberapa merek teh yang ada, saya ambil dari seluruh Indonesia. Karena teh ini ternyata dia punya karakter masing-masing. Jadi setiap brand, setiap mereknya teh, dia punya karakter masing-masing. Ada yang dia wangi melati, ada dianya yang warnanya ngejar pekat, ada juga yang dia agak sepet-sepet, adanya juga yang di aftertaste-nya manis. Jadi kita gabung, kita racik semuanya sehingga dapetin rasa yang otentik gitu. So, jadi kalau saya selalu bilang bahwa saat giliran minum, coba deh rasain. Saat diminum, boleh dimainkan di mulut dulu sebelum ditelan. Setelah itu boleh dihirup, tapi jangan, maksudnya tarik nafas tapi jangan pakai hidung. Tarik nafasnya pakai mulut. Itu nanti akan ada terasa aftertaste di ujung lidah tuh, yang tersisa, yang tertinggal di lidah. Itu yang beda dibanding teh yang lain. Gitu. Dan itu nggak akan didapetin kalau misalnya kita hanya bikin teh dengan teh celup. Itu. Gitu, Bang Jo.
2: Siap. Saya sempat dapat salah satu produk Anda, warnanya hijau maca ya kalau tak salah, begitu. Atau seperti apa? Ini kan juga mengikuti perkembangan yang ada. Begitukah produk Anda itu? Hingga paling tidak mempunyai jawaban tersendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada yang kopi maca, tapi Anda hadirkan dengan teh maca misalnya, atau seperti apa? Boleh?
4: Sebetulnya, ya, jadi memang kembali lagi yang tadinya awalnya hanya jualan teh original. Kemudian saat giliran kita berjalan itu, ide itu akan muncul, tiba-tiba muncul lagi. Jadi balik lagi, PR terbesar dari memulai usaha itu adalah berani jalan aja dulu gitu. Karena banyak ide kalau tidak dijalankan nothing gitu. Sesaat giliran kita jalan, tiba-tiba muncul lagi. Salah satunya adalah maca. Kita harus upgrade juga, maksudnya di luar sana bahwa apa nih yang lagi happening. Nah, saat giliran ternyata di 3 tahun terakhir ini, 3 tahun ini maca ini lagi naik daun sekali gitu. Bukan hanya di Indonesia, di Jepang, bahkan di dunia. So akhirnya memang kembali lagi saya pikir itu masih ada benang merahnya antara jualan teh saya dengan maca, karena cha sendiri itu adalah teh dalam bahasa Jepangnya itu cha itu teh, chai tea, okay, semua teh. Jadi kalau tadi dibilang Bang Jo bilang mengeluarkan teh matcha, matcha sendiri itu adalah teh, gitu teh. Karena kembali lagi hanya bedanya adalah kalau matcha, matcha yang betulan, kalau teh ini yang tadi teh original ini itu kan memang berupa dry leaves ya, jadi daun yang kering. Yeah. Tapi kalau untuk yang matcha itu tuh adalah sebetulnya daun yang betul-betul real daun, pucuk daun, itu digiling pakai batu, kemudian bubuknya diseduh pakai air, dan itu betul-betul pure diminum. Jadi seluruh daunnya itu dia masuk ke dalam tubuh kita. Tentunya dengan apa pilihannya ya, maksudnya daun tehnya, daun teh Jepang beda dengan daun teh yang di kita. Nah, tapi kalau untuk teh yang kita konsumsi biasanya itu kan memang bukan tehnya tidak dikonsumsi langsung. Dia kita hanya sarinya ya. Jadi kita air panas digabung dengan teh, akhirnya tehnya keluar dan itu hanya diminum apa kayak kalau minum itu kayak ini apa infus water gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau matcha memang betul-betul daunnya memang masuk 100% ke tubuh kita.
2: Oke.
4: Gitu. Jadi memang sama saja matcha, sebetulnya teh juga.
2: Teh juga. Gitu. Oke. Teh ini sebenarnya kaya begitu ya.
4: Kaya sekali.
2: Kaya bener. Sekali dan bukan cuman seperti yang kita pikirkan bahwa hanya dengan warna teh yang ciri khas itu, tetapi dia bisa dikombinasikan menjadi suatu produk baru. Betul. Lagi dan lagi. Betul. Gitu. Sip. Saya ke Kak Christine. Tadi sempat dikatakan bahwa ya namanya juga dunia bisnis begitu. Kali ini mungkin pulangnya dengan hore, tapi kali berikutnya pulangnya dengan senyum misalnya. Nah, artinya itulah kehidupan. Itulah tantangan. Respons Anda begitu, ini juga jadi inspirasi sih bagi para pelaku UMKM yang mungkin baru merintis, bisa menjadi contoh juga bagi mereka ketika Anda pergi ya sebut saja ke basar UMKM misalnya, kali ini pulangnya dengan hore begitu, kali berikutnya ya senyum aja begitu. Mm-hmm. Ini bagaimana Anda bisa tetap bertahan sampai saat ini di dua musim yang kadang-kadang berbeda-beda nih?
3: Okay. Memang nggak gampang ya. Sangatlah tidak gampang atau tidak mudah banget untuk karena kebanyakan itu kita memakai uang untuk dijadiin modal gitu. Misalnya modalnya kita kalau misalnya kita pulang dengan banyak, pastilah kita bersyukur ya.
2: Okay.
3: Tapi saya melatih diri saya bahwa begini, ada dan tidak ada itu hal yang saya patut syukurin gitu. Karena maksudnya di saat saya ada, kayak saya merasanya gini, masa sih cuman ada doang, terus saya bisa bersyukur, terus di keadaan yang benar-benar tidak ada sama sekali, masa saya juga tidak bersyukur. Jadi saya memilih, sebenarnya itu pilihan ya, bisa saja ini cerita yang kemarin lah. Jadi saya nggak balik modal ya ceritanya, nggak balik modal sama sekali, karena harus bayar ongkos tenda dan segala macam. Tapi saya pikirnya gini, kalau misalnya saya nggak dapat di tempat ini, kemungkinan pasti saya akan dapat di tempat yang lain gitu. Jadi saya melatih diri saya dan saya memilih bahwa itu pilihan saya, bahwa kalau misalnya saya apapun yang saya hadapi, keadaan apapun yang saya ada datang ke saya tetap memilih untuk tetap bersyukur aja gitu. Seperti itu.
2: Perjalanan Anda juga cukup panjang ya. Kalau di awal-awal suami Anda itu seakan-akan belum jadi teman di kala itu. Benar. Untuk memulai. Saat ini berdua sudah seia sekata, betul?
3: Iya, jadi udah sama-sama gitu. Jadi kalau yang saya tangkap sih, waktu kita berdua ya, maksudnya di mana-mana kita berdua, jadi waktu saya sendiri, saya bisa buat banyak hal gitu.
2: Okay.
3: Banyak banget, mungkin ada 1000 hal yang saya bisa buat, tapi waktu saya berdua, berlaksa-laksa banyaknya yang saya bisa lakuin gitu.
2: Seru.
3: Jadi gitu, jadi waktu kita berdua juga pasti uang-uang itu atau apa sih istilahnya rezekinya itu ya kan, itu pasti akan datang ke kita gitu. Jadi kalau suami istri atau mungkin ada teman-teman lain yang udah benar-benar putus asa, coba mundur sedikit aja ya kan, mundur sedikit, coba lihat apa sih kebaikan sang pencipta itu udah bikin ke kita kan. Masa sih cuman di momen ini kita harus menggerutu, cuman masa di momen ini waktu nafas aja yang diberikan buat kita itu ungkapan syukurnya itu naik banget gitu. Jadi menurut saya sih poin pertamanya tadi itu, waktu kita sendiri kita bisa melakukan banyak hal, waktu kita berdua itu banyak banget, lebih banyak lagi gitu, berlaksa-laksa lah. Okay. Terus yang kedua itu bahwa waktu kita bersama-sama baku sayang ya, orang bilang baku sayang itu pasti banyak rezeki yang datang gitu.
2: Kayaknya di awal-awal suami Anda belum sejalan, bukan berarti dia tidak mau berjalan bersama-sama, tetapi itu mungkin waktu untuk Anda berjalan dulu agar potensi Anda bisa lebih keluar lagi. Ya. Dan akhirnya sekarang lihatlah perjalanan Anda.
3: Ya. Sebenarnya suami saya kemarin ya, suami saya tuh ngomongnya gini, sebenarnya saya menguji kamu. Wah, ternyata selama ini saya diuji dan itu nggak enak loh.
2: Okay.
3: Saya sendirian, dimana saya bayangin saya bikin produk sendirian, cuci piringnya sendirian, terus angkat barang sendirian gitu. Terus dia cuman, ya udah terserah lu bikin.
2: Siap.
3: Terus saya cuman ngomong bantuin dong, katanya enggak lu bikin sendiri. Dan memang dia diuji, ya saya benar-benar diuji. Dan suami saya tuh cuman bilangnya gini, ternyata memang passion kamu tuh di situ gitu. Dan saya bersyukur banget bahwa dia baru buka biji matanya.
2: Biasa aja.
3: Maksudnya kan dia baru sadar gitu, baru melek banget gitu. Ternyata passionnya istrinya itu di sini gitu.
2: Siap.
3: Jadi seperti itu sih.
2: Oke, keren. Satu pertanyaan untuk berdua di saat ini ya. Kalau saya boleh menanya terkait dengan kalau harus memilih begitu ya, kata yang menggambarkan perjalanan dari Anda berdua hingga saat ini, ya kalau dikaitkan lagi dengan topik kita, mulai bertahan, belajar, dan bertumbuh, kata mana yang paling tepat menggambarkan perjalanan Anda berdua? Saya mulai dari Bang Akbar, dan kenapa Anda memilih kata itu?
4: Saya nilai sepertinya bertumbuh.
2: Bertumbuh.
4: Bertumbuh. Kenapa bertumbuh? Karena kembali lagi, setiap detik, setiap menit, setiap jam itu memang kita harus selalu bertumbuh, harus selalu maju dari waktu-waktu sebelumnya. Even kita punya sesuatu, sudah jadi sesuatu di kemarin, kita jangan puas untuk terus menjadi sesuatu, menjadi seseorang yang lebih baik lagi dibanding waktu-waktu sebelumnya. Karena kembali lagi, saat giliran saya jalanin semuanya, susah payah juga gitu. Tidak semudah ini ternyata membuka usaha, walaupun event cuma hanya orang bilang remeh-temeh gitu jualan teh. Ya. Tapi ternyata banyak hal seru, banyak hal seru, dan dari keseruan-keseruan itu kita bisa belajar bahwa oh ternyata begini ya, oh ternyata harus begini ya, oh ternyata kemarin yang saya pikir saya itu udah secara ini sudah oke, sudah itu, secara keilmuan sudah ini, dari pengalaman dulu bekerja ternyata nggak ada apa-apanya, ada masalah lagi, kita belajar lagi, dan disitulah kita bertumbuh lagi menjadi lebih baik, bertumbuh lagi menjadi lebih baik. Dan itu sebetulnya poinnya adalah bahwa kita harus jadi manusia itu harus terbuka untuk apapun, untuk terus maju dan berpositif thinking. Jangan blocking, itu aja sih.
2: Okay. Tidak ada suatu hal yang sederhana atau apapun itu untuk semua pelaku usaha begitu ya, atau usaha yang dijalankan, karena orang mungkin tidak tahu bagaimana perjuangan di balik semua yang sudah dijalani hingga saat ini. Saya balik lagi sama ke Kak Christine, kalau bisa digambarkan satu kata yang menggambarkan perjalanan Anda di saat ini, mulai bertahan, belajar, atau bahkan sampai bertumbuh, ada kata yang tepat yang bisa menggambarkan perjalanan Anda?
3: Bertumbuh ya.
2: Okay.
3: Maksudnya bertumbuh itu dalam artian kayak gini, kalau misalnya di dalam kamu itu semua ada potensi gitu. Maksudnya buat kita pelaku UMKM, kalau misalnya memang kamu udah memilih untuk ada di UMKM ini, itu berarti sebenarnya idenya bukan dari kamu gitu. Tapi sesuatu potensi yang pencipta kita udah berikan kepada kita, dan itu harus kita kembangkan gitu. Whatever lah, maksudnya mau itu dalam keadaan yang baik-baik saja, walaupun tidak baik-baik saja, tapi pasti kamu akan lihat waktu kamu ngelakuin sesuatu, tidak ada yang sia-sia gitu. Waktu kamu mau berusaha, siapapun dia yang bekerja, itu pasti akan mendapatkan upahnya gitu. Jadi teruslah bertumbuh, dan maksudnya bertumbuh itu dalam artian juga gini, waktu ada potensi yang diberikan ke kamu, kamu harus membuat itu jadi lebih lagi dan lebih lagi. Kenapa? Karena ada sesuatu pemikiran di dalam diri kamu tuh yang udah diberiin gitu. Inovasi itu semua dari pencipta kita sebenarnya. Jadi waktu kita berinovasi, kenapa kita harus berinovasi? Karena memang kita harus menguasai apa yang ada di dalam dunia ini gitu.
2: Siap.
3: Jadi itu sih, bertumbuh teruslah menjadi pribadi yang tidak usah menjadi sempurna ya, tapi jadi dirimu sendiri dengan versinya kamu, dan bikin semua segala sesuatu itu dengan yang terbaik. Gak perlu lihat kanan kiri, jatuh bangun itu biasa. Satu kali kamu jatuh, 7 kali kamu harus bangkit.
2: Nah, gitu. Oke, siap. Terima kasih berdua untuk keseruan di sore hari ini. Kita boleh berbincang-bincang. Semoga bisa menjadi inspirasi juga bagi masyarakat di luar sana. Terima kasih Kak Christine, Bang Akbar
4: untuk diskusinya.
2: Dan pendengar, demikian sajian kami untuk Anda di saat ini. Mosaik Indonesia UMKM Bicara, dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda, jalan panjang UMKM, mulai, jual, bertumbuh, dan berkembang. Saya Josorui, selamat sore.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian kami ke ruang dengar Anda di saat ini. Saya Josro yang menemani Anda ya hingga malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur di sajian kami ke ruang dengar Anda saat ini.

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro
2: 1. Saatnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Main ke pantai itu seru banget kan? Tapi bakal ilfil tidak sih kalau airnya keruh dan penuh sampah plastik? Nah, lewat ekonomi biru di Asta Cita Point 2, laut kita lagi dipulihkan besar-besaran. Ekosistem karang dijaga, wilayah pesisir ditata modern, dan sampah plastik disapu bersih. Kalau lautnya sehat, turis ramai datang, dan ekonomi warga pesisir pun langsung melejit. Jadi, stop buang sampah ke laut. Laut bersih, rejeki mengalir. Gaspol, dukung Asta Cita untuk Indonesia Emas.

Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.

0: Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia. Karena petani sejahtera, pangan terjaga, Indonesia semakin kuat.
1: Informasi teman Anda di sini pendengar sekutip ya dari laman rri.co.id. Pendengar, kenaikan muka air laut bukan lagi ancaman yang jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat Maluku. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Kepala Bappenas Febrian Alpianto Rudiat mengungkapkan bahwa dampaknya sudah mulai terasa ya dan menyentuh berbagai aspek kehidupan warga di wilayah kepulauan. Wamen menjelaskan bahwa bagi Maluku, persoalan kenaikan muka air laut menjadi lebih kompleks karena wilayahnya yang berbentuk kepulauan. Banyak pemukiman, kegiatan ekonomi, sekolah, fasilitas kesehatan, dan jalur transportasi berada di kawasan pesisir. Ketika muka air laut naik, yang terganggu bukan hanya garis pantai, tetapi juga seluruh kehidupan masyarakat.
2: Halo?
3: Aku masih...

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya?
1: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal 100 ribu rupiah pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma 14.900 rupiah dari harga 25.900 rupiah loh.
1: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
0: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, indis ekonomi yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu rupiah, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya 14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: yang murah di online shop.
1: Lalu tiba-tiba dihubungi seseorang yang mengaku sebagai petugas bea cukai. Bilang barangnya ditahan bea cukai, lalu diminta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Jangan panik dan jangan langsung percaya, karena itu merupakan salah satu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat, stop, cek, dan lapor. Stop, jangan buru-buru transfer, dan jangan lanjutkan komunikasi. Cek kebenaran informasi melalui kanal resmi Bea Cukai dan laporkan indikasi penipuan ke Bravo Bea Cukai dengan nomor 15225. Sahabat BC juga harus waspada terhadap penipuan lain seperti pemberian hadiah, lelang palsu, dan unblock email. Yuk kenali modus dan ciri-cirinya di website beacukai.go.id/aman bersama.

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami resikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

0: disampaikan juga oleh Bappenas, air laut naik 6.846 keluarga Maluku terdampak. Dan Pendengar,
1: untuk semua
0: dan data dari kajian Bappenas menunjukkan bahwa dalam skenario kenaikan muka air laut sebesar 1 meter sekitar 1,7 juta keluarga di Indonesia berpotensi terdampak, khusus di Maluku sekitar 6.846 keluarga berada dalam risiko tersebut. Nah, dampaknya dapat berantai, mulai dari rumah yang terdampak, mata pencarian yang terganggu, hingga meningkatnya jumlah keluarga rentan yang berpotensi jatuh dalam kemiskinan. Wamen menekankan pentingnya memasukkan risiko kenaikan muka air laut ke dalam perencanaan pembangunan sejak awal. Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia sedang menuju cita-cita Indonesia Emas 2045 dan pembangunan yang dilakukan hari ini tidak boleh justru menjadi rentan menghadapi kondisi iklim 2 dekade mendatang. Persoalan tersebut tidak bisa ditangani hanya oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah saja, juga dibutuhkan kerjasama semua pihak karena dampaknya berkaitan langsung dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pendekatan yang diperlukan bukan hanya mitigasi tetapi juga adaptasi yang sudah dipersiapkan sejak dari tahap perencanaan. Hal ini Pendengar dikatakan ya oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alfianto Ruryard, yang mengatakan juga bahwa pergeseran cara pandang yang diperlukan dalam melihat persoalan ini, jika kenaikan muka air laut hanya dilihat sebagai persoalan lingkungan, perhatiannya bisa berhenti pada pertanyaan seberapa tinggi air laut akan naik dan berapa luas daratan yang terkena. Karena itu, ia menekankan bahwa jawabannya tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur perlindungan pantai. Risiko ini juga harus masuk ke dalam tata ruang, perencanaan, penganggaran, perlindungan sosial, dan penyediaan layanan dasar. Intinya bergerak dari sekedar menangani dampak menuju pembangunan ketahanan sejak awal.

kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam. Di saat ini nanti ada renungan dengan judul Menghadapi Ujian dan Tantangan dengan Ketakwaan bersama dengan Bapak Haji Lahamid SAG. Kami hadirkan untuk Anda dalam rangkaian mimbar agama Islam.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wasi'ul fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lizawil iman al-ghaniyil ladzi lam tazal sahaibu judihi tasihul khairat kulla waqti wa awan al-alimil ladzi la yakhfa alayhi awatirul janan al-hayyil qayyumil ladzi la taghidu nafaqatuhu bimarrid duhuri wal azman ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasul taqwa zalika khairun zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Sadaqal azim al-ayah. Masyarakat muslimin, pendengar yang selalu dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berjumpa kembali melalui siaran radio Republik Indonesia untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara santapan atau mutiara pagi pada pagi hari ini. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, salam dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin, pendengar yang selalu dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi pada hari ini tentang menghadapi ujian hidup dengan ketakwaan. Pendengar yang berbahagia, ujian dalam hidup adalah bagian dari sunatullah, tak terpisahkan dengan manusia. Sebuah realitas yang harus kita terima dengan lapang dada. Setiap manusia pasti menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, dan menghadapi kesedihan yang terkadang terasa begitu berat. Namun, ketika ujian itu datang, ketakwaan harus menjadi pegangan yang kukuh dan tetap konsisten dan komitmen dalam mengerjakan perintah dan larangan dalam Islam. Ketika badai datang menerpa, iman kita menjadi pelindung dalam setiap kesulitan. Kita diajak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perjalanan menuju kesadaran bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari rencananya. Meskipun kadang kita tidak dapat memahaminya. Sebab itu penting bagi kita untuk menjadikan takwa sebagai pakaian terbaik yang selalu kita kenakan dalam menghadapi situasi apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasul taqwa zalika khairu zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghiasi diri.
Akan tetapi, pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibn Qasir dalam kitab Tafsirul Quranil Azim juz 3 halaman 401 menjelaskan bahwa pakaian takwa, libasu takwa, memiliki banyak penafsiran. Ibnu Juraij mengatakan maknanya adalah iman. Menurut Imam Al-Auf adalah amal soleh. Sedangkan menurut Imam Ziyad adalah murah senyum. Ada juga ulama yang mengatakan maksudnya adalah takut kepada Allah. Wa qala Ibnu Juraij wa libasu takwa al-iman, wa qala al-awfi al-amalu salihu, wa qala Ziyad huwa sumtul hasanu fil wajhi wa urwat banil Zubair hasyiatullah, wa qala Abdul Rahman yataqillah fayuwari auratahu. Yang artinya, Ibnu Juraij berkata, maksud pakaian takwa adalah iman. Menurut Al-Wafi adalah amal soleh. Menurut Ziyad adalah murah senyum. Menurut Urwah bin Zubair adalah takut kepada Allah. Dan menurut Abdurrahman bin Zaid bin Aslam adalah orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga Allah akan menutupi aibnya. Subhanallah. Masyarakat muslimin pendengar yang dirahmati oleh Allah, dari ragam penafsiran para ulama di atas, kita semua tahu bahwa pentingnya menjadikan ketakwaan sebagai benteng yang kokoh dalam menghadapi setiap masalah, yaitu dengan cara meningkatkan iman, melakukan amal soleh, tetap murah senyum, selalu merasa takut kepada Allah dan lainnya. Maka dengan menjadikan ketakwaan sebagai benteng yang kokoh dalam menghadapi masalah, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita dalam menghadapinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan membukakan jalan keluar baginya. At-Talaq ayat 2. Dalam ayat yang lain, Allah juga menjanjikan kepada kita semua bahwa siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan kemudahan dalam setiap urusan-urusannya. Sebagaimana Allah sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam segala urusannya. Subhanallah. At-Talaq ayat 4. Pendengar kaum muslimin dan muslimat mutiara pagi Islam yang dirahmati oleh Allah, itulah pentingnya bagi kita semua untuk menjadikan ketakwaan sebagai benteng yang kokoh dalam menghadapi berbagai persoalan dan berbagai ujian yang mendatangi kita. Tetap kita istiqamah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita, murah senyum terhadap sesama, dan berperilaku baik kepada orang lain. Ini merupakan benteng terbaik dalam menghadapi ujian. Dengan hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dan memudahkan ujian tersebut. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini dapat menggugah hati kita, dapat menjadi bahan renungan bagi kita, sehingga ketika setiap ujian yang datang menimpa kita, jangan lupa takwa kita kepada Allah harus kita depankan. Maka dari itu, ketika hal itu kita sudah lakukan, insya Allah kita akan selalu menjadi orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang penuh dengan keberkahan, orang-orang yang penuh dengan keimanan,
yang penuh dengan amal-amal saleh. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan akan menjadi berkah bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma wafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

0: Pendengar ke ruang dengar Anda, kami hadirkan sajian kami selanjutnya, ada drama radio. Drama radio kali ini persembahan RRI Makassar dengan judul Sekolah Rakyat.
1: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
3: Rak, dari tadi baru dapat segitu.
2: Lumayan, bisa buat beli beras.
3: Kamu sudah makan?
2: Ya, perutku lagi belajar sabar.
3: Ini, aku masih punya setengah roti.
2: Simpan saja, nanti kamu lapar.
3: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
2: Aku kangen suara itu.
3: Kamu masih ingin sekolah?
2: Ada mimpi yang terpaksa kutunda.
4: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
2: Uangku masih ada satu.
3: Raka, jangan, gak usah.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi, ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak, kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu, kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka, belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, kamu juga masuk?
3: Iya, sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
4: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
4: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia bukan hanya tentang luas wilayah dan banyaknya pulau. Indonesia adalah tentang kita, tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, tentang bagaimana kita saling menghormati, tentang gotong royong, kepedulian, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa dan keyakinan, tetapi kita tetap memiliki satu rumah, Indonesia. Mari rawat nilai-nilai keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, menghargai sesama, membantu yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga persatuan.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

informasi dan inspirasi. Teman yang ada di jumpa sajian kami ke ruang dengar Anda di malam ini. Pregar, kita di hari ini ya, Senin 28 September 2026. Apa kabar untuk Anda? Dipastikan semua Anda dalam keadaan yang sehat ya, walaupun kondisi cuaca kita yang lagi harap-harapnya ada hujan. Ya, kita berharap aja semoga keadaan membaik ya. Dan beberapa informasi yang kita ketahui bersama, peluang terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu sangat besar ya. Namun antisipasi boleh kita lakukan, jangan membakar lahan sembarangan begitu pendengar, apalagi di perkebunan Anda. Nanti aja, tahan-tahan hati lah gitu. Karena kondisi cuaca lagi panas-panas ini sangat berpotensi juga bisa menimbulkan kebakaran, apalagi kita yang hanya mencoba untuk membakar rumput sekitar kita misalnya, atau sampah-sampah, dedaunan dan lainnya, namun bisa berimbas begitu pendengar kepada lahan yang

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya, karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

di online shop. Lalu tiba-tiba dihubungi seseorang yang mengaku sebagai petugas bea cukai. Bilang barangnya ditahan bea cukai, lalu diminta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Jangan panik dan jangan langsung percaya, karena itu merupakan salah satu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat, stop, cek, dan lapor. Stop, jangan buru-buru transfer, dan jangan lanjutkan komunikasi. Cek kebenaran informasi melalui kanal resmi Bea Cukai dan laporkan indikasi penipuan ke Bravo Bea Cukai dengan nomor 1500225. Sahabat BC juga harus waspada terhadap penipuan lain seperti pemberian hadiah, lelang palsu, dan unblock inai. Yuk kenali modus dan ciri-cirinya di website beacukai.go.id/aman bersama.

Pendengar, seru ya ketika di malam hari bisa berkumpul bersama dengan keluarga, adalah hal yang sangat menyenangkan, apalagi seharian Anda sudah menghabiskan waktu untuk beraktivitas di luar rumah. Dan malam hari menjadi momen yang tepat untuk berkumpul bersama orang terkasih. Setelah menjalani kegiatan harian yang begitu padat, pulang ke rumah untuk beristirahat sambil meluangkan waktu duduk bersama keluarga bisa menambah rasa bahagia, saling berbagi kasih tentang keseharian yang sudah dijalankan tadi, saling menyemangati hingga bercanda tentang kejadian yang lucu terjadi di aktivitas Anda sebelum di rumah. Nah, ternyata selain punya manfaat terhadap relasinya, berkumpul bersama keluarga pada malam hari juga ada manfaat baik lainnya ya. Di antaranya Anda bisa meningkatkan interaksi yang penuh makna. Waktu yang tepat untuk beristirahat sambil menikmati kebersamaan dengan keluarga pada waktu ini biasanya ya, setiap anggota sudah selesai menjalani kegiatannya sehingga pikirannya tenang dan bisa diajak berbagi cerita. Diiringi juga dengan suasana yang tenang dan damai, menciptakan obrolannya mengalir dan menyenangkan.

19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.

Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Atas tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta, sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52/48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusungudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya

0: itu bagian apa ya? KPLP ya apa? KPLP ya? Negara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
1: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
2: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
1: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
4: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada saksi?
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
6: Blu-ray khususnya karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
4: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
6: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
5: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
8: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
8: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
8: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intensive intelligence, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
8: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
8: Tidak ada.
7: Atau saudara tidak ada?
8: Iya.
5: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
9: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
10: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KMP Go Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bumbung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
9: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibility-nya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
10: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KMP Go Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Hendrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
11: Dan jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
10: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di 4 wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Senggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
12: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPN Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
13: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di desa Kelotori, Kecamatan Jangkang, desa Malendang, Kecamatan Sekalian, dan desa Bulungi Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat dan Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
12: Sementara itu anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada Minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
14: Jadi sampai kemarin itu informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan pemadaman, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
12: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
15: Menyala, menyala.
3: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
16: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan.

0: depan, tapi kita juga ada musim hujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat, tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor, tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karut lah ini. Makanya memang sampai di bulan Oktober masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.

0: sebut aja. Ya kemarin ke Maroc aja, El Nino, ini dimungkinkan untuk
1: Plt Gubernur Riau S.F. Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo 2026. Alotani melaporkan.
3: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Common Fair, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
4: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
3: Kenapa dikambil? Karena hal eksotik Tenun Fest kami di Bangunca melihatnya terlalu fokus pada tenun, padahal di

0: Papua Popi.
1: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisendina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
2: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show, yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan minuman. Lalu juga akan ada master class, jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga kompetensi tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini di Bali.

0: kesehatan yang memerlukan.
1: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCA 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngereae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Ditoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
3: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Gbk, di mana sesaat lagi tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau musim kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan menemukan timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan national anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting lineup ataupun starting eleven, di mana Mister Kalung itu punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, kemudian penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Nevin Dix selaku kapten pada kita Luke Widuri, kemudian juga oleh Romney Kakak-kakak Mainter, ada Luke, kemudian ada Joel Polipesi, Kevin Verdon, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Butler yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di saat first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: Kemudian pandangan sekilas Indonesia Raya yang telah dikemandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang menjadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun CCIP ini sudah mulai berkomunikasi masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan proses untuk persiapan pemilih lapangan. Kemudian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mira Buliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Pak Jan Nugroho, selamat malam.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di jumpa kali ini kami bersama Anda pendengar yang mau bergabung dengan kami boleh saya nantikan di 0911 3284921 atau nomor WhatsApp di 0813-5624-5886. Ruang Rindu Pop Mancanegara 1980 hingga 1990-an untuk era lagu yang kami hadirkan untuk

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini. Dan untuk Indonesia di masa depan, sekali di udara, tetap.

0: Ibu, lihat katong punya warga sekarang juga, so ada freezer, parfum bekuan ikan, pabrik es, sampai stasiun bahan bakar khusus per katong penilaian.
1: Iya, Papa. Katong pun kampung nelayan sekarang sudah jadi kampung nelayan modern merah putih. Katong juga dapat bantuan kapal ikan baru lewat koperasi nelayan.
2: Papa, hari ini ikannya banyak sekali. Papa hebat lawang.
0: Bukan cuma banyak, Nay. Sekarang ikan segar terus. Barang simpan di memori pendingin modern pelabuhan. Harga jual stabil dan katong pun pendapatan meningkat drastis. Sekarang, Papa sudah bisa BOC pun sekolah sampai tinggi.

Pendengar, waktu terus berjalan dan tidak pernah kembali. Gunakan waktu hari ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Belajar, bekerja, membantu keluarga, berolahraga, atau sekedar memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk berbuat baik. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena setiap detik memiliki arti.

sini pendengar, untuk kalian yang mau bergabung boleh dengan kami di 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Untuk lagu yang kami hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu Pop Mancanegara untuk eranya 1980 hingga 90-an begitu ya pendengar, dengan pilihan lagu yang ada. Tadi beberapa diantaranya ada Shania Twain dengan From This Moment On, Michael Bolton dengan When I'm Back On My Feet Again. Ya sih, ruang dengar Anda pendengar di sini dan yang lainnya boleh, silakan. Saya nantikan Anda di dua nomor telepon tersebut. Brands Adams nanti akan hadir dengan lagunya. Kali ini saya hadirkan dulu nih Diana Ross dan Lionel Richie dengan Endless Love, lagu yang dirilis di tahun 1980.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Indonesia yang kuat membutuhkan masyarakat yang taat aturan. Mari mulai dari hal sederhana. Patuhi peraturan lalu lintas, hormati hak orang lain, dan jangan melakukan kekerasan, serta selesaikan persoalan melalui jalur hukum. Keadilan dan ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama. Taat aturan bukan karena takut, tetapi karena sadar akan pentingnya kehidupan yang tertib dan adil. Mari bersama membangun Indonesia yang aman dan berkeadilan.

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Setiap orang punya kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Perempuan dan laki-laki bersama-sama memiliki peran penting dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih tinggi. Kesetaraan adalah tentang kesempatan yang adil, penghargaan yang sama, dan ruang untuk berkembang. Mari bangun lingkungan yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkontribusi sesuai kemampuan. Setara dalam kesempatan, bersama dalam kemajuan.

Pendengar, waktu terus berjalan dan tidak pernah kembali. Gunakan waktu hari ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Belajar, bekerja, membantu keluarga, berolahraga, atau sekedar memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk berbuat baik. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena setiap detik memiliki arti.

Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang buku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

karena dibiarkan, bahkan didukung oleh pihak-pihak yang seharusnya tidak boleh membiarkan kondisi ini terjadi. Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang terkemuka dalam kalangan masyarakat Israel saat itu. Praktik hidup yang tidak benar ini kemudian dibedahi oleh Yesus. Para pedagang di Bait Allah diusir sekeluar oleh Yesus dengan berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa." Ini adalah kata-kata yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia. Dengan merujuk pada kutipan tersebut, maka Yesus membungkam para pemimpin dari berbagai kalangan masyarakat Yahudi yang dipandang memahami hukum Taurat dan kitab para nabi untuk tidak lagi berdalil dengan rupa-rupa alasan demi membenarkan diri atau menghindarkan diri dari kesalahan yang seharusnya juga ditanggungkan kepada mereka. Tindakan Yesus ini membuat para pemimpin Yahudi itu ingin membinasakannya. Namun mereka terkendala karena Yesus mendapat dukungan dari masyarakat banyak yang berada di situ. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, agama adalah sarana karena melaluinya orang dapat memperoleh gambaran Tuhan yang seharusnya diimani, dihayati dalam kehidupan konkret. Agama memberikan kepada para penganutnya visi tentang hidup yang dikehendaki oleh Allah sebagai sumber hidup yang tercermin dalam pelbagai perintah dan larangan. Manusia yang taat dalam menjalankan pelbagai ketentuan agama secara tetap dan benar, maka akan memperoleh jaminan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudari, kesadaran ini yang menjadi salah satu alasan agama sebagai modal pembangunan bangsa. Agama sebagai sarana yang suci dan kudus karena menghubungkan manusia dengan Sang Ilahi, namun kerap dicederai, dinodai oleh rupa-rupa kepentingan manusiawi, sehingga wajah agama menjadi tercederai, kusam, buram, dan rusak. Dalam bidang politik, orang mencoba untuk merebut kekuasaan dengan menjadikan agama sebagai tameng dan menutup mata terhadap dampak yang timbul, yaitu ancaman perpecahan, disintegrasi. Begitu juga dalam bidang politik ekonomi, demi meraut pelbagai keuntungan, maka agama dieksploitasi sehingga muncul haram, kafir, dan seterusnya. Akhir-akhir ini muncul menjamur para stand-up komedi, para konten kreator yang demi kepentingan dan keuntungan dirinya, maka mereka tak segan-segan, tidak kerasa bersalah menjadikan agama sebagai lelucon. Agama harus dijaga sebagai sarana yang kudus antara manusia dan Allah. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, Yesus yang melihat Bait Allah sebagai rumah doa, sarana komunikasi antara Allah dan manusia yang dicemari, maka Yesus tak sungkan-sungkan untuk bertindak sekalipun harus berhadapan dengan para pemimpin dari berbagai kalangan masyarakat Yahudi yang tentunya memiliki kepentingan dalam perdagangan di Bait Allah itu. Saudara-saudari yang terkasih, selaku pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk mencucikan, memperbaharui, memurnikan, menjaga agar segala sesuatu yang merupakan sarana yang memungkinkan kita untuk berjumpa dengan Allah, agama harus dijaga. Pembaharuan ini harus dimulai dari kita. Jangan kita menjadikan agama sebagai tunggangan kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, dan berbagai kepentingan-kepentingan lainnya. Agama harus menjadi sarana pertumbuhan perkembangan iman umat,
agar melaluinya orang menemukan jalan untuk kembali kepada Sang Pencipta dengan memulai kehidupan yang baik dan benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Sang Pencipta, Tuhan kita Allah Bapa dalam kerajaan surga, yang melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus kita mengenal mengetahui kehendaknya.

Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu yang kami terima. Anugerahkanlah segala rahmat yang kami butuhkan, yang kami harapkan dalam hidup ini. Sekiranya itu seturut dengan kehendak-Mu, maka biarlah itu terjadi atas kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kajian Bappenas menunjukkan dalam skenario kenaikan muka air laut 1 meter misalnya. Karena itu persoalan ini harus kita masukkan ke dalam perencanaan sejak awal.
1: Dengan demikian, kegiatan ini tidak berhenti pada pemanfaatan sumber daya ikan saja, tapi menciptakan efek berganda melalui jasa kepelabuhanan, transportasi, perdagangan, dan berbagai usaha pendukung lainnya.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, edisi Selasa 29 September 2026.

0: Saudara, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Ambon, Josias Aulele, membantah tudingan pemborosan anggaran perjalanan dinas di instansinya. Klarifikasi ini disampaikan di tengah sorotan publik terkait penyesuaian APBD Perubahan 2026 Kota Ambon sebesar Rp1,33 triliun, serta langkah penanganan defisit daerah yang mencapai Rp4,6 miliar. Aulele menegaskan bahwa alokasi perjalanan dinas yang dikelola bagian umum hanya diperuntukkan bagi operasional internal dan nilainya sangat terbatas. Ia menjelaskan anggaran bagian umum berbeda dengan sekretariat secara keseluruhan yang melayani kebutuhan pimpinan maupun organisasi perangkat daerah OPD lain, sehingga isu lonjakan anggaran di bagiannya tidaklah benar. Saat dikonfirmasi mengenai besaran pasti pemangkasan anggaran bagian umum dalam APBD perubahan, Aulele masih enggan merincinya kepada awak media. Menurutnya, besaran resmi anggaran baru dapat disampaikan secara sah setelah seluruh proses penetapan APBD perubahan selesai dilakukan. Sebanyak 6.846 keluarga di Maluku berpotensi terdampak kenaikan muka air laut. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Sebanyak 6.846 keluarga di Maluku berpotensi terdampak kenaikan muka air laut hingga 1 meter, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Bappenas Febrian Alpian Torudia dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon. Kondisi ini menjadi perhatian karena sebagian besar permukiman, aktivitas ekonomi, sekolah, fasilitas kesehatan, dan jalur transportasi masyarakat Maluku berada di kawasan pesisir. Dikatakan, kenaikan muka air laut bukan lagi persoalan yang dampaknya masih jauh dari kehidupan masyarakat, namun dampaknya mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari terutama di wilayah yang bergantung pada kawasan pesisir. Menurutnya, dampak kenaikan muka air laut dapat terjadi secara berantai, mulai dari rumah yang terdampak hingga terganggunya mata pencarian masyarakat. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan keluarga dan berpotensi mendorong mereka semakin dekat dengan kemiskinan. Karena itu, risiko kenaikan muka air laut perlu menjadi perhatian dalam pembangunan di Maluku, di mana pemerintah perlu memastikan pembangunan yang dilakukan saat ini tetap mampu menghadapi perubahan kondisi iklim dalam jangka panjang.
2: Kajian Bappenas menunjukkan dalam skenario kenaikan muka air laut 1 meter misalnya. Karena itu persoalan ini harus kita masukkan ke dalam perencanaan sejak awal. Kita saat ini sedang menuju Indonesia Emas 2045 dan jangan sampai kita membangun hari ini, tapi pembangunan itu kemudian justru menjadi rentan menghadapi kondisi iklim 20 tahun mendatang.
1: Ditambahkan, persoalan kenaikan muka air laut tidak dapat ditangani oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara sendiri-sendiri. Penanganannya membutuhkan kerjasama berbagai pihak karena dampaknya berkaitan langsung dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Pembangunan jalan di kawasan perumahan rakyat Kelurahan Siwalima, Kabupaten Kepulauan Aru memicu kekecewaan pengurus lingkungan setempat. Ketua RT 008 Moses Bebena mengaku sama sekali tidak dilibatkan maupun diberi informasi terkait pelaksanaan proyek tersebut, termasuk mengenai identitas kontraktor yang mengerjakan pekerjaan jalan di wilayahnya. Kekecewaan tersebut kian memuncak setelah proyek jalan menyinggung 5 makam warga yang terdiri dari 4 makam umat Kristen dan 1 makam umat Muslim. 4 makam dilaporkan telah digali untuk dipindahkan tanpa adanya koordinasi dengan pihak RT. Moses menegaskan seharusnya pemerintah, pelaksana proyek, ahli waris, dan tokoh agama duduk bersama agar pemindahan makam berjalan tertib serta menghormati nilai-nilai keagamaan. Di sisi lain, pihak pelaksana pekerjaan KC Labok membantah telah bertindak sepihak. Saat dikonfirmasi RRI, KC menjelaskan bahwa penggalian dan pemindahan 4 makam dilakukan atas dasar persetujuan serta kerelaan pihak keluarga, disaksikan warga sekitar, dan difasilitasi langsung armada pengangkutannya oleh pihak kontraktor. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong para dokter di daerah untuk memanfaatkan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang dibuka Kementerian Kesehatan. Selain biaya pendidikan yang ditanggung, peserta juga mendapat bantuan biaya hidup selama menjalani pendidikan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
3: Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mengajak para dokter di Maluku Utara, khususnya putra-putri daerah, memanfaatkan kesempatan mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama RSPPU Batch ke-5. Program yang dibuka Kementerian Kesehatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Pendaftaran program tersebut dibuka hingga 2 Oktober 2026 mendatang. Shirley mengatakan kesempatan ini perlu dimanfaatkan para dokter yang memiliki keinginan melanjutkan pendidikan spesialis namun terkendala biaya.
4: Rekomendasi gubernur merupakan dukungan dan afirmasi bagi putra-putri daerah, bukan jaminan otomatis mendapatkan beasiswa atau lulus PPDS.
3: Menariknya, program ini dapat diikuti dokter ASN maupun non-ASN. Untuk dokter non-ASN, batas usia maksimal 35 tahun, sedangkan PNS atau P3K maksimal 40 tahun. Batas usia tersebut dihitung per 31 Desember 2026. Terdapat 15 bidang spesialis yang dapat dipilih peserta, diantaranya penyakit dalam, anak, jantung, mata, obstetri dan ginekologi, neurologi, radiologi, anestesi, urologi, serta berbagai bidang spesialis bedah. Selain biaya pendidikan yang ditanggung, peserta juga memperoleh bantuan biaya hidup setiap bulan. Dukungan pembiayaan atau beasiswa dapat bersumber dari LPDP, Kementerian Kesehatan maupun dana antara, sesuai skema dan ketentuan yang berlaku. Khusus dokter asal Maluku Utara, pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kesehatan siap memfasilitasi proses rekomendasi dari gubernur bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Calon peserta terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui portal PPDS Kementerian Kesehatan, kemudian menyiapkan bukti pendaftaran dan dokumen persyaratan untuk diajukan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya, dilakukan proses verifikasi dan pemberian rekomendasi bagi peserta yang memenuhi ketentuan. Namun, rekomendasi pemerintah daerah bukan berarti peserta otomatis memperoleh beasiswa ataupun dinyatakan lulus. Seluruh peserta tetap wajib mengikuti rangkaian seleksi, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, psikologi, wawancara, hingga tahapan lain sesuai program studi yang dipilih. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mendorong agar dokter yang nantinya menyelesaikan pendidikan kembali mengabdi dan memperkuat layanan kesehatan di daerah.
4: Kita sekolahkan putra-putri terbaik kita hari ini agar mereka kembali membawa ilmu dan keahlian untuk masyarakat Maluku Utara. Supaya suatu hari nanti masyarakat Maluku Utara tidak perlu menyeberang pulau atau terbang ribuan kilometer hanya untuk mendapatkan pertolongan dokter spesialis.
3: Shirley menegaskan, program pendidikan dokter spesialis tersebut bukan sekadar kesempatan memperoleh beasiswa, tetapi bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun kemandirian kesehatan Maluku Utara. Para dokter yang berminat diimbau tidak mundur karena persoalan biaya dan segera mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan. Pendaftaran PPDS RSPPU Batch ke-5 dibuka hingga 2 Oktober 2026 melalui portal PPDS Kementerian Kesehatan. Gubernur Maluku Utara mengajak para dokter untuk memanfaatkan kesempatan tersebut secara serius, mengikuti seluruh tahapan seleksi dan mempersiapkan diri untuk kembali mengabdi bagi masyarakat Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Pelaku usaha air minum isi ulang di Kota Ambon mengeluhkan tingginya beban pajak dan retribusi yang mendadak disertai denda dari pemerintah daerah. Salah satu pengusaha air di kawasan Pasolarier, Yuli Tuhilato, mengungkapkan keberatannya atas penagihan pajak yang dihitung sejak Januari. Padahal sosialisasi aturan baru tersebut baru dilakukan pada Agustus lalu. Yuli menjelaskan bahwa usaha yang telah berjalan lama ini ditujukan untuk membantu masyarakat kecil memenuhi kebutuhan air bersih dengan tarif sangat murah, yakni Rp1.000 per wadah. Para pelaku usaha enggan menaikkan harga demi menjaga daya beli warga dan para sopir angkutan logistik yang bergantung pada air bersih berkualitas tinggi tersebut, terutama di tengah kondisi sulit dan ancaman kekeringan. Para pelaku UMKM ini berharap pemerintah Kota Ambon dapat meninjau kembali besaran pajak, memberikan keringanan, serta membebani pola sosialisasi aturan baru. Mereka meminta pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat kecil agar usaha yang mereka jalani dapat terus bertahan tanpa memberatkan masyarakat.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa berharap kerjasama Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok di bidang perikanan tangkap memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal di Maluku. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Resti Febrianti.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa pada launching implementasi kerjasama perikanan tangkap kemarin mengatakan kerjasama ini diharapkan memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal di Maluku. Menurutnya masyarakat Maluku perlu mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan penangkapan, kepelabuhanan, pengolahan hasil perikanan, serta berbagai usaha pendukung lainnya. Peningkatan aktivitas perikanan dinilai dapat membuka peluang kerja di berbagai sektor sekaligus meningkatkan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia lokal. Keterlibatan tenaga kerja setempat dalam rantai nilai industri perikanan juga diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
2: Dengan demikian, kegiatan ini tidak berhenti pada pemanfaatan sumber daya ikan saja, tapi menciptakan efek berganda melalui jasa kepelabuhanan, transportasi, perdagangan, dan berbagai usaha pendukung lainnya. Hal penting lainnya adalah kesempatan kerja bagi masyarakat Maluku. Kami berharap pelaksanaan kerjasama ini memberikan ruang sebesar-besarnya bagi tenaga kerja lokal untuk terlibat dalam kegiatan penangkapan, kepelabuhanan, pengolahan hasil perikanan maupun usaha pendukung lainnya. Kesempatan ini harus sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas SDM Maluku.
1: Pemprov Maluku akan mendorong agar peluang kerjasama yang berkembang dari kerjasama tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat. Pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja agar mampu berperan lebih besar dalam perkembangan industri di perikanan Maluku. Sementara itu, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuan mengatakan hal yang sama tentang kerjasama dengan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membantu mengatasi ketimpangan lapangan kerja dan kemiskinan di daerah. Menurutnya, peningkatan aktivitas ekonomi melalui sektor perikanan perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan.
3: Kita sangat mengharapkan bahwa dengan kerjasama dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, ini mampu menghasilkan pertama rekrutmen tenaga kerja lokal untuk mengatasi persoalan ketimpangan pengangguran dan juga kemiskinan. Dan tentunya kalau dalam rangka ini, maka untuk mendorong aksesibilitas pertumbuhan ekonomi kawasan, maka perlu juga ada semacam pola perubahan kebijakan di bidang perikanan oleh pemerintah pusat ke daerah.
1: Wali Kota berharap kerjasama tersebut dapat mendorong eksistensi dan pertumbuhan ekonomi kawasan, khususnya melalui penguatan sektor perikanan serta usaha-usaha yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi turut membuka ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk berkembang. Ia juga berharap perkembangan kerjasama ekonomi antara daerah dan Republik Rakyat Tiongkok dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam menyusun dan mengarahkan kebijakan pembangunan ke daerah. Dengan demikian, kebijakan pemerintah diharapkan semakin memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensi lokal, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Resti Febrianti melaporkan.
0: Saudara, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Maluku terus memperkuat ketersediaan air bagi lahan pertanian di Kabupaten Buru melalui optimalisasi dan pemantauan jaringan irigasi tersiar. Kepala BBRMP Maluku Gunawan menyatakan bahwa langkah ini diambil guna menjawab tantangan pasokan air sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan para petani setempat. Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan, pembangunan jaringan irigasi tersiar untuk penerima manfaat tahap pertama telah selesai 100% dalam waktu 4 bulan. Jaringan irigasi yang rampung tersebut mampu menyuplai air untuk lahan pertanian seluas 15 hingga 50 hektar, sehingga diharapkan dapat mendorong pengelolaan lahan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Sementara itu, pengerjaan jaringan irigasi untuk penerima bantuan tahap kedua saat ini masih berlangsung dengan progres fisik mencapai 30%. BBRMP Maluku berkomitmen terus mengawal pengerjaan tersebut hingga tuntas agar manfaatnya dapat segera dirasakan secara optimal demi meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Buru. Dinas Perhubungan Kota Ambon terus melakukan penataan terminal Merdeka dan penertiban angkot. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Siti Rauda Autana.
4: Penataan kawasan Terminal Merdeka dan sekitarnya terus dilakukan pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan. Langkah ini tidak hanya menyasar aktivitas pedagang, tetapi juga ketertiban angkutan kota yang masih ditemukan melanggar trayek dan berhenti sembarangan. Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Teknik Perhubungan, Daniel A.G. Patiasina menjelaskan, salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana pengalihan pedagang kuliner yang berada di belakang Ambon Plaza ke kawasan Parkir Apung. Penataan tersebut ditujukan untuk mengurangi penggunaan badan jalan yang selama ini dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, terutama saat kapal Pelni bersandar. Patiasina juga menyebutkan, rencana tersebut masih menunggu arahan teknis pemimpin dan dikoordinasikan bersama Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Kota Ambon. Aktivitas pedagang di Parkir Apung nantinya direncanakan berlangsung pada sore hingga malam hari, sementara fungsi utama lokasi sebagai area parkir kendaraan roda 2 tetap dipertahankan. Di sisi lain, Dinas Perhubungan juga meningkatkan penertiban terhadap angkutan yang melanggar ketentuan trayek. Bahkan Dishub tengah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Ambon, Kejaksaan Negeri Ambon dan juga Polresta Pulau Ambon untuk menetapkan jadwal sidang tilang sebagai dasar pelaksanaan penindakan di lapangan.
5: Tujuan awal dan akhir itu selalu berada dari terminal. Jadi dari terminal Mardika, terminal A1 untuk Lahan misalnya, itu dia setelah keluar dari terminal, itu dia belok kanan ke Jalan Pantai Mardika lewat Ongkoliong. Setelah lewat Ongkoliong, itu dia ke underpass bawah JMP, dia belok kanan, dia naik JMP ke arah Laha. Setelah dari sana, dia kembali melalui Jalan Jenderal Sudirman atau Batu Merah. Setelah itu dia masuk jalan kaki Ali, dia putar balik, baru dia turun lewat jembatan PU, masuk lagi ke terminal. Jadi yang sering dilakukan pelanggaran oleh angkot Laha ini, dia melintasi jalan Tulu Kabesi untuk pergi ke Laha. Padahal harusnya itu dia tidak boleh lewat jalan Tulu Kabesi, harus melalui jalan Pantai Mardika.
4: Penertiban terhadap angkutan bukan hanya menyasar pelanggaran administratif, tetapi juga perilaku sopir yang menggunakan jalur tidak sesuai izin trayek dan melakukan aktivitas menaikkan atau menurunkan penumpang di lokasi yang tidak semestinya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah angkutan trayek Laha. Pada penertiban yang dilakukan, 5 armada ditemukan beroperasi tidak sesuai jalur yang ditetapkan dalam SK izin trayek. Dari sekitar 130 armada trayek Laha yang terdaftar, masih ditemukan sopir yang melakukan penyimpangan rute. Di antaranya armada yang seharusnya keluar melalui Jalan Pantai Mardika atau Ongkoliong menuju underpass Jembatan Merah Putih justru melintas Jalan Tulu Kabesi. Selain itu ditemukan pula angkot yang melakukan putar balik di kawasan Batu Merah atau Jalan Jenderal Sudirman dan tidak kembali hingga ke terminal sesuai jalur yang ditentukan. Sementara itu, untuk trayek Karpan, Ahuru dan Kopertis, pengalihan rute masih diberlakukan karena kondisi jalan dan saluran drainase di jalur sebelumnya. Ketiga trayek tersebut sementara melintas jalan di samping Kali Waitumu. Pemerintah Kota Ambon juga berencana memperbaiki dan melakukan pengaspalan pada jalur tersebut sehingga ketiga trayek dapat kembali menggunakan rute semula. Pengembalian jalur diharapkan juga memudahkan petugas melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang masuk dan keluar terminal. Dengan penataan kawasan, pembinaan sopir hingga persiapan penindakan melalui mekanisme tilang, Dinas Perhubungan Kota Ambon menargetkan ketertiban angkutan dan kelancaran lalu lintas di sekitar Terminal Mardika dapat semakin ditingkatkan. Rauda Utana melaporkan.
0: Saudara masyarakat berpenghasilan rendah MBR di Desa Mekar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menerima 40 sertifikat tanah sebagai wujud kepastian dan perlindungan hukum. Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala BPN O.C. Dermawan, bersama Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nisami Karyasuda. Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL khusus MBR, yang sekaligus mendukung program 3 juta rumah usungan Presiden Prabowo Subianto. Wamen OSI mengungkapkan bahwa capaian sertifikasi MBR di Kalimantan Selatan telah menembus angka 3.154 sertifikat sepanjang tahun 2026 dan dipastikan akan terus bertambah seiring dilakukannya pendataan bertahap. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nisami Karyasuda mengapresiasi langkah cepat jajaran BPN yang memprioritaskan pemetaan serta penyelesaian legalitas tanah terlebih dahulu. Menurutnya, kepastian status tanah yang clear and clean sangat krusial sebelum ditindaklanjuti oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pelaksanaan program pembedahan rumah layak huni bagi warga. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku mengolah produk limbah menjadi produk bernilai guna. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
6: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Maluku

0: dan pertumbuhan tanaman di lingkungan pertanian Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku.
1: Tani sehingga produktivitasnya naik nanti untuk menunjang bagaimana swasembada pangan bisa terwujud di regulasi. Saya kira kalau kita berkolaborasi semua instansi, insya Allah kita bisalah menyelesaikan masalah yang ada di Maluku ini. Dan mudah-mudahan ketahanan pangan di Maluku itu bisa terwujud. Karena saya percaya dan saya yakin Maluku ini luar biasa potensinya, terutama terkait dengan potensi pangan lokalnya itu.
0: Diakui Gunawan, pengolahan limbah tersebut sekaligus menjadi upaya mengurangi volume limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian. Limbah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai dapat dikembalikan ke lahan dalam bentuk bahan yang bermanfaat bagi tanaman. Selain pupuk organik padat, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku memanfaatkan daun gamal, batang pisang, sabut kelapa hingga buah-buahan yang sudah busuk untuk diolah menjadi pupuk organik cair. Langkah ini juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan dari luar sekaligus mendukung produktivitas tanaman. Sementara itu, limbah organik berupa botol minuman plastik dimanfaatkan sebagai bagian dari media tanam. Botol plastik yang terkumpul dikreasikan menjadi bagian dari taman agro sehingga tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga memiliki fungsi sebagai media tanam sekaligus memperindah lingkungan pertanian. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku melalui pengolahan limbah tersebut menunjukkan bahwa limbah pertanian maupun limbah kantor dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk yang mendukung kegiatan budidaya serta menciptakan lingkungan pertanian yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Berita terakhir, peringatan Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day 2026 di Negeri Hila, Kabupaten Maluku Tengah, diwarnai aksi nyata konservasi lingkungan dan edukasi budaya. Mengusung tema Sustainable Tourism Movement, rangkaian kegiatan diisi dengan aksi bersih-bersih pesisir, penanaman mangrove, hingga pembibitan terumbu karang yang bekerja sama dengan pelaku usaha pariwisata Spice Island Divers and Resort. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Maluku Dodi Wiranto menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan bukan sekadar mendatangkan wisatawan, melainkan bagaimana menjaga alam dan budaya yang menjadi fondasi utama daerah. Selain menjaga ekosistem laut dan pesisir, para peserta juga diajak menyusuri jejak sejarah Negeri Hila melalui kegiatan heritage walk ke situs bersejarah seperti Benteng Amsterdam dan Gereja Tua Hila. Dodi menambahkan, keberhasilan pariwisata berkelanjutan diukur dari komitmen bersama dalam merawat warisan lingkungan serta nilai-nilai budaya lokal. Melalui gerakan dari tingkat lokal ini, diharapkan identitas dan daya tarik pariwisata Maluku dapat terus terjaga serta diwariskan secara lestari kepada generasi mendatang.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama di Dinamika Maluku pagi ini, edisi Selasa 29 September 2026 di antaranya. Sebanyak 6.846 keluarga di Maluku berpotensi terdampak kenaikan muka air laut. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa berharap kerjasama Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok di bidang perikanan tangkap memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal di Maluku. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar menemani Anda di pagi ini, info pagi, informasi seputar Maluku. Kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar semuanya, terutama untuk Anda yang masih tetap stay tune bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini.

Ada seorang wanita yang bekerja pada pabrik distributor daging. Saat jam kerja telah selesai, dia bergegas ke ruangan penyimpanan daging untuk mengecek sesuatu. Tapi malangnya, pintunya tertutup tiba-tiba. Dia terkunci di dalam tanpa ada yang bisa menolongnya. Walaupun dia berteriak dan memukul pintu dengan sekuat tenaga, tak ada satupun yang mendengar teriakannya. Hampir semua pekerja sudah pulang. Terlebih lagi dari luar ruangan pendingin, tidak dapat terdengar sedikit pun suara. Ketika dia merasa usahanya tidak ada hasilnya, dia hanya bisa berdoa dan berharap dia bisa keluar dari ruangan pendingin. Beberapa jam kemudian, ketika dia berada di ujung ajalnya, satpam pabrik tiba-tiba membukakan pintu lalu melihat wanita itu. Wanita itu duduk lemas dan kedinginan. Wanita itu pun mendapatkan mujizat, yaitu bisa terselamatkan dari kematian pada hari itu. Kemudian wanita itu menanyakan bagaimana satpam itu bisa menemukannya. Lalu satpam tersebut menjelaskan bahwa selama saya sudah bekerja di pabrik ini 35 tahun, ratusan pekerja datang dan pulang setiap hari. Seusai kerja, banyak yang menganggap saya seperti tidak ada. Hari ini, kamu bekerja seperti biasanya, mengucapkan selamat pagi. Hanya kamu yang menyapa saya setiap hari. Tapi sore ini, setelah jam kerja, saya penasaran karena belum mendengar ucapan, mari pulang, sampai jumpa besok. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memeriksa ke seluruh tempat. Saudara, satu senyuman yang kita berikan kepada orang lain mampu membuat kebahagiaan yang sejati.

Pendengar, informasi untuk diketahui, Senin pagi ruang belajar 91 siswa SD Negeri 61 Ambon berpindah dari bangku dan papan tulis ke geladak kapal. Rasa penasaran tampak mengiringi langkah mereka ketika memasuki kapal Angkatan Laut Al-Qura milik Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kode RL 9 pada Senin 28 September 2026. Didampingi 8 guru dan pendamping, para siswa mengikuti program pembelajaran luar kelas bertema memperkenalkan Angkatan Laut. Bagi mereka, kunjungan ini bukan sekadar perjalanan keluar sekolah, melainkan kesempatan melihat langsung dunia yang selama ini mungkin hanya mereka kenal dari buku pelajaran. Di atas kapal Al-Qura, para siswa diperkenalkan dengan kehidupan prajurit TNI Angkatan Laut, sekaligus fungsi kapal dalam mendukung tugas patroli, pengamanan, dan pertahanan wilayah laut. Mereka juga berkesempatan melihat anjungan kapal, tempat berbagai aktivitas penting seperti navigasi, komunikasi, dan pengendalian pelayanan dilakukan. Pengalaman tersebut membuat pembelajaran terasa lebih dekat dengan kenyataan. Para siswa tidak hanya mendengar tentang laut, kapal, dan sejarah dari guru, tetapi melihat dan menyentuh langsung objek yang menjadi bagian dari cerita panjang pertahanan dan kemaritiman di Ambon. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: tangkapan sepi lagi, Bu. Solar mahal. Rahio kayu kita tidak bisa melaut sampai ke tengah. Di pinggiran sini, ikan sudah berkurang karena banyak terumbu karang yang rusak.
1: Sudah begitu, kapal-kapal asing masih sering mencuri ikan di laut kita ya, Pak. Kasihan nelayan kecil seperti kita. Lihat itu, pantai kita juga makin penuh sampah plastik kiriman kota. Kalau laut kita sakit begini, bagaimana nasib anak cucu kita nanti?
2: Pendengar Anda terus bersama kami di Info Pagi, informasi seputar Maluku. Dan informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengimbau masyarakat khususnya pelaku pelayaran dan warga pesisir mewaspadai potensi gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah wilayah perairan Maluku. Informasi tinggi gelombang tersebut berlaku mulai 29 September 2026 pukul 9 WIT hingga 30 September 2026 pukul 9 WIT. BMKG menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh pola angin di wilayah Maluku yang secara umum bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 20 knot. Selain itu, peningkatan kecepatan angin permukaan hingga lebih dari 20 knot terpantau di perairan selatan Pulau Buru, perairan Wetar, dan Laut Arafuru. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah tersebut. Wilayah yang berpeluang mengalami gelombang sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter meliputi perairan Kepulauan Kei, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, perairan Wetar, serta Laut Arafura bagian barat dan tengah. BMKG juga mengingatkan adanya risiko keselamatan pelayanan. Perahu nelayan perlu mewaspadai kondisi ketika kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara kapal tongkang perlu memperhatikan kondisi angin lebih dari 16 knot dan gelombang di atas 1,5 meter. BMKG meminta masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di wilayah pesisir sekitar area yang berpotensi mengalami gelombang tinggi agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca dan laut. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Indonesia yang kuat membutuhkan masyarakat yang taat aturan. Mari mulai dari hal sederhana. Patuhi peraturan lalu lintas, hormati hak orang lain, dan jangan melakukan kekerasan, serta selesaikan persoalan melalui jalur hukum. Keadilan dan ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama. Taat aturan bukan karena takut, tetapi karena sadar akan pentingnya kehidupan yang tertib dan adil. Mari bersama membangun Indonesia yang aman dan berkeadilan.

Terus bersama kami saudara di Info Pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan pagi ini. Dan saudara, informasi selanjutnya, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat mengajak mahasiswa memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Menurutnya, kemajuan teknologi membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk mempromosikan dan memasarkan produk. Ajakan tersebut disampaikan Wagub Fanat saat menjadi narasumber pada kegiatan masa ta'aruf mahasiswa baru Mastamaru Universitas Muhammadiyah Maluku tahun ajaran 2026-2027 di Aula Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Maluku pada Senin 28 September 2026. Ia menilai mahasiswa perlu memahami perkembangan teknologi karena turut memengaruhi pola aktivitas ekonomi masyarakat. Dikatakan pemanfaatan teknologi digital dapat membantu pelaku UMKM memperluas jangkauan pemasaran produk. Mahasiswa juga dapat mengambil peran dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan digital untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Dengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah info pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih pendengar masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami. Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di kesempatan pagi ini, saudara, opini publik kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 8 pagi dan pada pukul 8 nanti dialog aspirasi Maluku kami hadirkan untuk Anda. Dan selamat pagi untuk pendengar yang sudah stay tune bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini.

0: Pendengar di manapun Anda berada, Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon 3834921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Untuk Anda yang ingin memberikan masukan, kritikan, ataupun informasi-informasi terkait hal apa saja yang Anda jumpai di sekitar Anda, Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikannya kepada kami di kesempatan pagi ini. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Anda yang saat ini sementara dalam perjalanan menuju ke tempat tugas, bahkan Anda yang sudah berada di tempat tugas Anda, selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Dan selamat pagi untuk pendengar yang baru bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami risikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan terus mengupayakan penataan kawasan di belakang Amplas agar lebih produktif, tertib, dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Yan Suitila menjelaskan, kawasan yang sebelumnya kerap memicu kemacetan akibat parkir liar akan dimaksimalkan pemanfaatannya melalui dua opsi utama yaitu penyediaan lokasi parkir terpadu dan sentra kuliner malam. Menurutnya, terkait penataan parkir, Dishub Ambon berfokus memindahkan kendaraan jenis truk yang kerap parkir di bahu jalan area belakang Amplas ke lokasi alternatif yang telah disiapkan, yakni di kawasan dekat SPBU atau areal aspal. Terkait masalah itu, sosialisasi dan komunikasi dengan para sopir truk telah berjalan secara bertahap. Saat ini, kata Kadishub, pihak UPTD masih melakukan pendataan dan rekapitulasi jumlah armada truk guna memastikan daya tampung lokasi parkir yang baru memadai. Prioritas utama dialihkan pada truk yang selama ini memicu kemacetan di jalan umum belakang Amplas.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi Maluku untuk edisi Selasa 29 September 2026 yang dipandu rekan saya Berce Minan Larat. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
2: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
3: itu dia data yang dimulisikan situasi masyarakat dalam ini
4: terlihat aspirasi Maluku.
5: Kami menjumpai Anda di dialog aspirasi di pagi ini. Kami menyoroti tema tentang LHKPN Gubernur Maluku menjadi sorotan publik. Dan ini menjadi catatan penting karena kita tahu di minggu kemarin bahkan sampai saat ini publik masih menyoroti tentang LHKPN Gubernur Maluku. Walaupun itu adalah LHKPN merupakan data pribadi, tapi ini menjadi sorotan daripada publik. Nah, bersama di ujung telepon kami narasumber yang kami undang adalah Dr. Jean Latkonsina MSc. Beliau adalah staf pengajar di Unpati sebagai pengamat sosial. Dan nanti kami menantikan Anda di line telepon 0911-311-511 untuk nanti bisa berinteraksi langsung dengan narasumber kami yang telah tersambung di ujung telepon. Kami sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum, Dr. John.
6: Pagi.
5: Apa kabar? Sehat ya?
6: Alhamdulillah sehat selalu.
5: Sehat. Pagi ini apa tugas mengajar atau gimana ya?
6: Ya insya Allah sedikit lagi baru saya ke kampus OTW. Ya agak
5: pasti, jam 10-an. Pasti beban tambah berat ini.
6: Ya, ya sedang-sedang saja.
5: Baik. Dokter, kita membahas tentang LHKPN Gubernur jadi sorotan publik. Apa komentar Anda di pagi ini? Silakan.
6: Saya kira kegiatan apa namanya sorotan publik khususnya dari Aliansi Pemuda Intelektual ya tidak salah.
5: Yeah.
6: Saya kira itu dalam negara demokrasi di level lokal itu perlu ada untuk bagaimana menyoroti LHKPN, kegiatan-kegiatan ekstra parlementer itu ketika parlemen sendiri tidak terlalu cukup bergigi.
5: Yeah.
6: Jadi mereka melakukan suatu pola kritis atau pengawasan langsung dari mereka, namun yang itu sangat penting. Bagaimana apa mereka menginginkan ada suatu transparansi dan akuntabilitas daripada LHKPN yang kemudian dia mengalami peningkatan dalam kurun 2 tahun ini, dan itu yang menjadi perhatian kita. Kalangan-kalangan civil society atau yang pro-demokrasi, karena memang ini soal dengan trust terhadap pemerintahan harus transparan di zaman efisiensi dan efektif efisiensi keuangan ini, ya hal-hal mengelola keuangan khususnya tentang LHKPN juga harus transparan dan akuntabel sehingga rakyat punya trust terhadap pemerintahan yang bekerja seperti itu, Bung Berce.
5: Yeah. Tapi ini kan data LHKPN kan data pribadi, bukan data yang harus menjadi. Jadi itu boleh diakses oleh publik, tapi bukan menjadi sorotan publik gitu.
6: Tetap harus menjadi sorotan publik meskipun itu data pribadi. Tapi jika itu mengalami apa kenaikan yang tidak wajar atau di samping resmi LHKPN itu disampaikan ke, kan tidak salah itu di KPK kalau apa untuk pejabat itu disampaikan.
5: Betul,
6: Jadi itu harus disampaikan dan jika ada kejanggalan yang masyarakat temukan, ada yang tidak dilaporkan, baru itu bisa kita kritisi bersama selaku masyarakat bahwa itu terjadi kejanggalan dan ketidakwajaran. Nah, sepanjang Pak Gubernur ini melaporkan LHKPN langsung di KPK, itu kan langsung diawasi. Para pejabat publik ini kan disadap semua pergerakannya. Tidak bisa sembarangan untuk menyembunyikan. Jika menyembunyikan kan nanti bisa apa ada sanksi pidananya kepada mereka, bukan hanya administratif tapi pidana. Jadi itu yang disoroti ya. Ada ketidakwajaran dari sisi yang barangkali ada yang tidak dilaporkan. Barangkali ada yang tidak dilaporkan baru kemudian itu diprotes oleh warga masyarakat. Nah, itu saya kira itu. Memang itu sangat rahasia dan tidak dipublish karena nanti menjadi bahan di semacam politiking dari kekuatan politik maupun kalangan civil society untuk menggoreng para elit. Saya kira kalau yang sesuatu yang sudah dilaporkan tapi ada yang masih disembunyikan, misalkan harga yang tidak bergerak maupun bergerak yang masih disembunyikan, mengatasnamakan orang per orang di luar gubernur atau kepala daerah, itu patut warga civil society mengkritisinya. Nah, itu yang tidak wajaran, yang orang bilang tidak transparan, tidak terakuntabel itu kepada publik, karena pejabat publik yang dia harus mempertanggungjawabkan dari sisi perilaku maupun apa dalam manajemen keuangan, meskipun itu harta milik pribadi tapi dia adalah pejabat publik. Seperti itu.
5: Ya. Jadi ketika ini menjadi sorotan publik dan Sekda keluar untuk melakukan pembelaan atau menjelaskan kepada publik, itu gimana ya? Apa harus gubernur?
6: Ya, saya kira Sekda kan perlu menjelaskan itu kepada publik sehingga publik juga tidak apa terkesan menerima begitu saja. Ini kan kita nanti ada di komunikasi bilang teori jarum suntik, jangan sampai kemudian masyarakat menerima apa adanya dari aliansi intelektual itu, bahwa memang ternyata benar. Jadi harus ada klarifikasi dari pihak pemerintah daerah, dalam hal ini sekretaris daerah, untuk kemudian mengklarifikasi. Kalau memang tidak betul, tidak betul. Saya tidak salah mendengar bahwa ada memang yang baru disampaikan harta yang tidak bergerak itu. Ya. Jadi dia harta yang tidak bergerak yang dua tahun lalu atau apa gitu yang tidak disampaikan. Dan saya kira itu kita perlu memaklumi, karena bagaimana harta yang tidak bergerak itu dilihat kembali untuk dimasukkan. Dan saya kira kalau sudah dimasukkan tidak ada masalah secara hukum maupun secara etik, kan sudah dimasukkan. Ya. Yang kalau tidak dimasukkan, yang banyak itu misalkan harta bergerak dan tidak bergerak, yang tidak dimasukkan, baru kemudian itu bisa patut kita curiga. Dan kita meminta Dewan untuk melakukan apa namanya hak angket. Hak angket. Tapi kan tidak.
5: Nah, ya. Itu. Ya, jadi ketika ini aksi demo begitu dilakukan oleh komponen masyarakat dan mereka mendatangi kantor DPRD di Karangpanjang, lagi-lagi ya, muncul ada ancaman langkah hukum dari kader partai terhadap civil society yang melakukan aksi demo. Gimana? Apa tanggapannya?
6: Saya kira itu juga tidak elok, bahwa negara demokrasi itu orang punya hak untuk melakukan apa namanya kebebasan berpendapat di depan umum. Harus dihargai. Parlemen atau orang per orang mengatasnamakan partai boleh berbicara tapi dengan santun dan penuh etika, sehingga kemudian tidak menimbulkan presiden buruk terhadap partai itu. Nah, itu saya kira pimpinan partai juga harus menegur sikap anggota dewan atas nama dari partai itu untuk lebih elok menerima aspirasi masyarakat, karena mereka duduk dipilih atas nama mandat rakyat 5 tahun. Harus menarasikan, mendeskripsikan, menyampaikan secara lebih baik, lebih bijak kepada para kalangan civil society. Dan kalangan civil society juga harus lebih santun. Jangan seperti apa tawuran begitu kan. Kami lihat juga sebenarnya ini apa.
5: Jadi sebenarnya langkah hukum dari kader partai itu tidak perlu ya?
6: Mau langkah hukum apa? Orang punya kebebasan. Kalau masyarakat civil society dia memprotes, mendemonstrasikan, itu kan punya kebebasan. Dia mengkritik orang yang memerintah, bukan pribadi, Ya. Kalau pribadi ya, dan menyerang itu baru bisa dikategorikan pidana. Tapi mau pergi melaporkan apa? Tidak, orang punya kebebasan berpendapat kok. Nah itu.
5: Ya. Ada yang mengatakan ini kan persoalan administratif. Jadi cukup aja tunjukkan datanya, jelaskan asetnya, kapan diperoleh, lalu jelaskan mengapa sampai sebelumnya ini tidak tercatat.
6: Ya, bukan soal persoalan administratif saja, tapi ini kan soal trust, kepercayaan. Memang dijelaskan secara administratif bahwa keterlambatan dan sebagainya, tapi ini soal trust daripada warga masyarakat. Kenapa baru disampaikan sekarang? Nah, itu. Nah. Dan kalau dari awal ya sudah, orang sudah tahu, tapi itu. Tapi yang terpenting adalah mereka bisa menyampaikan juga. Ini kan soal ini sudah bagian dari transparansi. Nah, jadi kan kita ketahui bersama bahwa ini bukan seperti apa program DD atau ADD yang dipublish di Baliho, ya. Kan tidak. Jadi itu ada informasi yang dikecualikan, kecuali sudah unsur pidana baru kemudian bisa dipenyidik kepolisian, itu pun harus izin KPK dan sebagainya, atau orang-orang yang berkompeten. Nah itu seperti itu.
5: Ya.
6: Jadi ke depan agar lebih efektif efisien dalam hal-hal demikian, ya selaku kepala daerah harus lebih cepat-cepat untuk kemudian memasukkan harta yang tidak bergerak ke dalam LHKPN-nya. Nah, itu yang terpenting, sehingga kemudian dari sisi akuntabilitas, dari sisi transparan, masyarakat sudah bisa mengetahuinya. Bahwa ya sudah bisa disampaikan secara terakuntabel dan transparan. Seperti itu, Bung Berke.
5: Dalam penjelasan Sekda sudah cukup terang benderang disampaikan. Bahkan hasil wawancara kami dengan salah satu kader partai juga menyebut bahwa itu dibuat oleh staf, dan ini yang menjadi sorotan. Kalau dibuat oleh staf, siapa yang memeriksa sebelumnya dan siapa yang memastikan data itu benar atau valid, dan siapa yang memberikan bahwa data-data itu siap dipublikasi? Itu jadi pertanyaan.
6: Nah, itu memang secara teknik administrasi dibuat oleh staf, tapi nanti kan kemudian dilihat lagi oleh para pimpinan mereka, elit mereka, dalam hal ini Sekda atau Karo Keuangan. Nanti kemudian disampaikan juga, karena saya juga pernah menjadi pejabat publik. Itu tidak gampang, kita tidak bisa sembunyikan. Kalau isi data salah saja, itu tidak bisa terkirim. Jadi kalau misalkan diminta tahun 2000 LKHPN tahun 2006, tidak bisa di sekarang, harus tahun depan, seperti itu. Kalau kita salah mengklik, ya tidak bisa terkirim di sana. Padahal kita bilang sudah terkirim, padahal salah. Nah itu. Jadi itu memang dilakukan oleh staf, tapi tidak sembarangan mau dibuat oleh staf saja, tapi harus paling tidak ada Sekda di situ, kemudian ada Karo Keuangan, dan diketahui juga oleh gubernur bahwa ini memang betul harta LHKPN yang bersangkutan, yang sudah memang diverifikasi secara administratif dan secara faktual. Nah itu mekanismenya seperti itu.
5: Jadi perlu dijelaskan ya kapan hartanya itu di apa?
6: Tapi kalau yang pengalaman saya itu tidak ada turun secara faktual, tapi mungkin gubernurnya beda, mungkin ada secara faktual juga dicek kan. Kalau kami itu cuma secara administratif saja kirim by apa PDF itu dikirim langsung ke LKPN itu.
5: Jadi ada satu pertanyaan, LHKPN satu orang tetapi yang sibuk menjelaskan seperti satu pemerintahan, gimana?
6: Nah itu, karena ini kan soal kepanikan, dan apa namanya, semestinya tidak seperti itu, tidak usah terlalu panik dan sebagainya, bahwa ini kan bisa dijelaskan satu pintu saja. Kalau bisa ya humas, ini menjelaskan secara baik kok. Ya, kepada publik.
5: Tidak perlu sampai
6: tidak perlu ya. Para pegawai, para karo, para kaban, kadis itu tidak perlu kebakaran jenggot yang terkait dengan LHKPN itu atau Pak Sekda. Orang bilang gimana ini cari muka atau apa? Ya santai aja. Kalau terlalu panik dan sebagainya, jangan-jangan betul. Nah, itu.
5: Baik, Bung Dr. Jen, ada penelepon kita terima dulu ya.
6: Ya.
5: Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo pagi.
7: Iya pagi.
5: Dengan siapa, di mana Pak?
7: Dengan Ewin yang punya Y.
5: Dengan?
7: Ewin.
5: Ewin yang di Y. Ya, ya, silakan Bung Ewin, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ada Dr. John Sen Latukonsina.
7: Ya, ini mengenai kepala pemerintahan daerah ya.
5: LHKPN, laporan hasil kekayaan pejabat negara.
7: Ya, sebenarnya LHKPN ini untuk hasil kekayaan negara untuk Pak Hendrik ya.
5: Iya.
7: Ya, itu saya sangat-sangat rasa terpukul begitu dari kemarin. Maksudnya masalah apa sampai Pak Hendrik bisa terjadi hal seperti yang demikian begitu?
5: Iya.
7: Saya pikir Pak Hendrik itu kan baru lantik. Kurang lebih kalau saya nggak salah baru 2 tahun
5: lebih. Iya.
7: Tapi coba kalau memangnya adalah hasil pemeriksaan, saya minta coba pasien coba terbuka saja baik-baik. Mm-hmm. Jangan-jangan KPK itu salah tangkap begitu. Jadi saya minta pasien doakan saja, semoga pemeriksaan ini dengan baik, dengan arif, pasien itu tidak bisa bersalah.
5: Bukan, kalau tidak, ya bukan, bersalah, bukan pemeriksaan, tapi ini laporan harta kekayaan pejabat negara. Jadi harta kekayaan Pak Gubernur Hendrik Leuwerisa dinilai tidak wajar dari 2 miliar ketika awal dilaporkan dan selama 2 tahun naik menjadi 17 miliar. Itu yang menjadi sorotan, bukan persoalan diperiksa oleh KPK.
7: Jadi bagi saya kalau macam memangnya mau lapor harta kekayaan negara, yang penting pasien berani saja. Kalau macam tidak ada ini itu, jadi berani saja pasien. Jadi itu yang saya mau masukkan kepada pasien. Semoga pemeriksaan itu pelayan tidak usah takut, tidak usah gentar, kalau pasien tidak salah begitu pasien. Itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.
5: Baik, pagi. Dokter Jen, bisa dikomentari sedikit apa yang disampaikan oleh penelpon kami dari UI? Halo? Halo, selamat pagi.
6: Ya, pagi, saya tidak terlalu jelas mendengar statement dari saudara kita yang dari UI. Ya. Mungkin Bung Berce bisa mengulangi substansinya pertanyaan itu.
5: Ya, dia bilang mestinya gubernur jelaskan secara terbuka saja kepada publik sehingga jangan sampai salah kaprah, jangan sampai salah menilai lagi tentang asal-usul harta kekayaan yang dimiliki.
6: Ya, betul. Memang publik menghendaki seperti itu. Tapi kalau cuma itu hal teknis administratif, ya bisa disampaikan oleh sekretaris daerah atau kemudian oleh karo keuangan. Tapi memang itu dalam rangka menjawab suasana kebatinan kalangan-kalangan sipil society yang melakukan demonstrasi. Jadi saya kira kalau itu cuma teknik administrasi bisa disampaikan oleh Sekda dan karo keuangan yang relevan dengan LHKPN tersebut. Seperti itu, Bung Berce. Ya,
5: tapi kalau di medsos berkembang informasi banyak, apakah ini LHKPN kan menjadi data pribadi? Kok pemerintah daerah keluar untuk menjawab?
6: Ya, itu memang karena ini pemerintah daerah perlu menjawab itu data pribadi, tapi kan yang bersangkutan yang pribadi ini yang menjadi memerintah, dia kan yang memerintah.
5: Halo Bung Jen.
6: Ya, saya dengar.
5: Ya. Lanjut, ya silakan.
6: Jadi saya kira memang itu LKPN itu data pribadi, tapi kan yang pribadi itu yang memerintah daerah ini, memerintah organisasi birokrasi pemerintahan daerah. Jadi saya kira dalam suatu hal yang wajar-wajar saja kalau kemudian yang merespon menjawab tentang LHKPN yang dikatakan tanda kutip tidak wajar itu adalah para birokrat elitnya itu, yaitu Pak Sekda itu. Seperti itu. Kecuali memang yang bersangkutan tidak memerintah, misalkan ya dia orang biasa-biasa saja, bukan dalam struktur organisasi pemerintah. Nah, itu yang dia harus menjawabnya, seperti itu.
5: Jadi kalau kalau katakanlah ini hanya persoalan administratif, berarti harus dijelaskan secara sederhana pula, misalnya tunjukkan datanya, jelaskan asetnya, jelaskan kapan diperoleh, itu yang paling penting ya.
6: Saya kira itu sudah terlalu mendetail seperti itu, karena kalau kami lihat dari seluruh kepala daerah, ada dari para pejabat dari tingkat menteri tidak pernah dibeberkan kepada publik bahwa ini kami punya kekayaan seperti ini. Itu sepertinya manajemen di masjid sama gereja harus disampaikan tiap Jumat atau tiap minggu bahwa masukan dari ini sekian, tapi kan sudah dipercayakan kepada lembaga. Ada BPK untuk mengaudit dan ada KPK untuk kemudian melihat lagi apa ketidakwajaran ini, baru kemudian bisa ditelusuri, dilakukan penyelidikan untuk apakah ini ketidakwajaran. Nah, seperti itu. Ada lembaga publik itu kan sudah mewakili kepentingan masyarakat publik ini. Nah, seperti itu, Bung Berce.
5: Ya, jadi kalau melihat ketika awal dilaporkan 2 miliar, tiba-tiba dalam 2 tahun naik jadi 17 miliar, itu apakah wajar atau tidak itu ya?
6: Saya kira wajar karena gubernur juga dia menduduki jabatan, di samping ada kan dia memerintah daripada perusahaan-perusahaan daerah itu, dia pemegang saham. Dia kan tidak berharap juga dari pemasukan daripada gaji selaku kepala daerah, tapi ada pemegang saham di berbagai perusahaan daerah, ada kemudian Ban Maluku, kemudian Pancakarya, ada Dokwayame begitu. Nah, meskipun perusahaan ini hidup segan mati tak mau, tapi kan pemegang saham itu punya pendapatan ada lagi. Di samping itu kan ada anakan perusahaan yang dari
5: Halo. Halo Bung Jen.
6: Ya, saya dengar, iya.
5: Iya, iya.
6: Bu Birce.
5: Kami terima putus-putus di studio sih.
6: Iya.
5: Iya.
6: Iya. Jadi seperti itu. Jadi saya kira itu wajar-wajar saja kalau ada penambahan dua digit kan, 2 tahun, 1 tahun aja bisa dihitung.
5: Iya, iya.
6: Kecuali dia fantastis, misalkan tiba-tiba dia melonjak jadi 30, itu ketidakwajaran. Nah, itu.
5: Iya. Saya mengutip apa yang dilakukan di DPRD Provinsi Maluku di pekan kemarin yang dilakukan oleh aksi demo itu, mereka mengatakan bahwa ini ada sebuah pola yang agak aneh.
6: Iya.
5: Karena angka-angka itu.

0: Tapi kan dalam suasana yang etika yang harmonisasi kan Dewan juga kadang-kadang tidak terlalu tanda kutip tidak terlalu serius mau memperhatikan itu. Apalagi itu memang dia memerintah tapi sifatnya tertutup laporan itu. Kalau ada ketidakwajaran dia mengalami 10 digit atau 15 digit ya itu baru kemudian Dewan bisa bersikap. Kan kita lihat relasi antara Dewan dan eksekutif dalam ini kepala daerah juga berjalan harmonis. Nah itu. Kalau itu bisa blunder ketika keduanya tidak berjalan harmonis. Nah itu kita lihat di Kabupaten Goa ya. Ketika bupati dan Dewan tidak harmonis hanya karena soal pribadi digoreng-goreng. Hari ini semua borok dibuka, tapi kan dewannya harmonis. Jadi balance, satu tidak bisa melebihi satu. Itu check and balance. Nah itu substansinya dari situ. Jadi kalau dewan mungkin berpikir bahwa audit dari BPK maupun dilihat oleh KPK langsung ya tidak ada masalah. Kecuali ada dan data itu diminta oleh mereka di BPK maupun KPK ada bermasalah baru mereka bisa melakukan angket untuk selanjutnya ditingkatkan dalam hak interpelasi. Nah saya kira Dewan juga melihat wajar-wajar saja, tidak perlu diperdebatkan panjang lebar. Seperti itu, Bung Berce.
1: Ya, Bung Jen, saya melanjutkan. Ini kan sebuah laporan harta kekayaan yang seharusnya menjadi apa ya, menjadi instrumen transparansi ya. Tapi kenapa sampai terasa seperti persoalan yang harus dikelilingi oleh pasukan pembela begitu?
0: Ya, namanya zaman sekarang itu pemerintah daerah juga bersiap-siap karena dunia sudah begitu maju IT kita ada berbagai medsos itu ada X, kemudian ada WhatsApp, kemudian ada Facebook, ada IG, ada TikTok. Jadi mereka harus cepat membela diri kalau tidak digoreng secara sepihak yang saya katakan dalam ilmu ekonomi disebut dengan teori jarum suntik. Jangan sampai kemudian kritik civil society itu diterima secara mental oleh masyarakat tanpa ada klarifikasi. Maka dari itu harus ada klarifikasi dari pemerintah daerah. Tapi yang kita lihat jangan terlalu kemudian panik. Ya kita juga birokrasi harus bekerja profesional. Diklarifikasi secara baik, secara elegan. Jangan seperti panik dalam kutip cari muka kepada kepala daerah. Itu juga tidak bagus. Harus direspon secara baik, elegan. Nah itu.
1: Ya. Jadi ketika ini menjadi tuntutan publik ya civil society yang melakukan aksi demo, pemerintah daerah tidak perlu tidak perlu marah, tidak perlu tersinggung,
0: tidak perlu
1: menggerakkan rombongan untuk menjelaskan gitu ya.
0: Kayak saya kira mereka itu kan bekerja untuk kepentingan publik. Tugas mereka memang untuk menjelaskan, untuk melayani publik dari sisi akuntabilitas dan transparan. Mereka harus menjelaskannya seperti itu. Siapa suruh menjadi birokrat yang merupakan ujung tombak daripada pelayanan publik yang oleh pemerintah daerah harus menjawab secara elegan.
1: Ya. Dan kalau ini dilakukan juga. Ya, silakan.
0: Iya. Warga masyarakat yang dalam hal ini kalangan civil society dari kalangan pemuda intelektual kan tidak menyerang pribadi.
1: Ya.
0: Kan tidak menyerang pribadi, dia tidak menyerang pribadi tapi mengkritisi LHKPN gubernur. Artinya gubernur ini sebagai pimpinan rakyat, pimpinan masyarakat, pemerintah. Jadi harus dikritisi apa itu wajar atau tidak wajar. Nah itu seperti itu. Kalau para birokrat kebakaran jenggot, tidak usah jadi birokrat. Nah itu.
1: Ya. Dan kalau ini dilakukan dengan baik, maka tidak perlu terburu-buru untuk ancaman melaporkan di menempuh jalur hukum segala ya kalau ini sudah dijelaskan dengan baik ya.
0: Saya kira anggota dewan yang demikian itu seperti siswa TK taman kanak-kanak yang cengeng. Harus menjelaskan secara baik, enggak usah terlalu merespon secara reaktif bahwa akan melaporkan tindak pidana apa? Pidana apa yang norma mana yang dilanggar oleh para pendemo kan tidak ada.
1: Iya, iya.
0: Kalau mereka memaki-maki ya silakan laporkan. Atau mereka mengintimidasi, jangan sampai di Polda atau di Polres tidak ada unsur pidananya. Itu kan lucu. Tidak ada unsur pidana. Jadi masyarakat itu memprotes pemerintah kan kalau Chief Strom mengatakan dewan juga bagian dari pemerintah. Jadi kalau dia mengkritik sampai dewan juga marah-marah ya siapa suruh menjadi dewan? Dewan kan bagian dari pemerintah.

0: tiga cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah ini fokusnya kan kita lebih kepada eksekutif dan legislatif, bagaimana menyikapinya. Kalau sudah blunder, baru kemudian yudikatif dalam hal ini KPK atau kejaksaan dan pengadilan bertindak untuk bagaimana merespon tindakan pelanggaran apa pidana korupsi, tipikor tindak pidana korupsi itu kan tidak ada. Jadi wajar saja kalau masyarakat apa kemudian melakukan evaluasi, mengkritisi, mengawasi. Karena kan hobis dan sebagainya mengatakan bahwa mandat itu tidak serta-merta dimiliki oleh para elit, tapi bisa diserahkan. Mandat diberikan rakyat oleh setiap 5 tahunan atau 4 tahunan, sehingga kemudian mereka memilih. Kalau tidak bisa, mereka evaluasi pemilu berikutnya atau pilkada berikutnya tidak dipilih. Nah itu dia. Jadi kita jadi orang partai dari partai pemerintah daerah, jangan sombonglah seperti itu. Jadi merespon saja. Kita jadi pejabat itu telinga harus tebal. Ya, karena ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ada yang tidak suka secara pribadi, ada yang tidak suka secara global cara memerintah dalam organisasi pemerintah itu. Jadi kalau orang dikritik, dievaluasi, bagus. Karena semangat kita adalah negara demokrasi, jangan sampai ada yang mengarah kepada tindakan otoritarian, fasisme, korupsi, kolusi dan nepotisme itu. Jadi kalau ada kritikan, bagus. Untuk mengerem tindakan-tindakan yang mengarah kepada KKN, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme itu, Bung BRC. Jadi kita harus menghargai, memberikan aspirasi kepada warga masyarakat yang bertindak demikian. Bayangkan kalau tidak, Dewan sudah lembek, kemudian Dewan sudah lembek, kemudian apa namanya, kalangan civil society tidak keras lagi, ya mau jadi apa? Kita sudah menuju kepada negara otoritarisme ketika yang berkuasa adalah para ruling class, di ruling class itu. Seperti itu, Bung Berce.
1: Ada yang mengatakan kalau ini sedang menjelaskan LHKPN sebagaimana yang dilakukan oleh Sekda dan ada juga orang-orang dekat gubernur, atau sedang menjelaskan mengapa LHKPN perlu dibela.
0: Ya, sebetulnya terlalu berlebihan juga kalau dibela. Cukup dijelaskan saja secara retoris bahwa memang keterlambatan, tapi jangan terlalu berlebihan lah. Harus profesional, lebih elegan dalam menyampaikan. Tapi karena birokrasi kita ini kan rata-rata cari muka kepada pimpinan daerah, tidak bekerja secara profesional seperti itu.
1: Dan juga mungkin orang-orang dekat gubernur ya gitu ya.
0: Ya, orang dekat gubernur.
1: Dalam urusan LHKPN yang paling meyakinkan bukan dilihat berapa banyak orang yang melakukan penjelasan, tetapi bagaimana langkah lengkapnya data yang bisa diperiksa, itu yang paling penting. Nah, tapi kan gubernur sudah melakukan ini sebagai selaku pribadi, itu sudah lakukan. Kenapa itu harus di demo lagi, mempertanyakan sana sini, membuat seolah-olah ada tindakan korupsi di situ? Apa yang bisa
0: saya kira pemerintahan kita ini kan bukan unsur administratif saja, tapi kan ada unsur politiknya. Orang memerintah tidak akan terlepas dari unsur politik. Orang sering katakan bahwa Aristoteles mengatakan zoon politikon, bahwa manusia itu adalah insan politik. Mereka kan kadang-kadang bertindak atas nama relasi-relasi politik, bukan semata-mata administratif atau hukum. Bagaimana bisa mengkritisi? Orang bilang tidak ada hal, cari-cari hal seperti itu. Dan tapi saya kira itu suatu kewajaran harus apa namanya mengkritisi suatu hal yang mereka anggap tanda kutip tidak wajar. Nah, tinggal saja direspon secara baik oleh pemerintah daerah bersama jajarannya itu dengan apa instansi-instansi terkait tersebut, Bung Berce.
1: Iya, Bung Jen, kalau melihat aksi demo yang dilakukan oleh civil society ini atas nama pemuda intelektual Maluku, apakah ini murni atau jangan sampai ini menjadi pesanan?
0: Ya, saya sejauh ini belum melihat bahwa itu suatu pesanan, masih murni, Bung Berce. Bukan suatu pesanan. Kecuali timenya pilkada sudah dekat, baru itu kemudian kita bisa melihat itu suatu pesanan.
1: Jadi walaupun masih jauh ya, tinggal 3 tahun lagi, tapi ini belum bisa dikaitkan dengan sana ya.
0: Siap, iya. Jadi kalau saya prediksi tidak ada pesanan. Jadi mereka mengkritisi bergerak sendiri. Tapi kan kalau teori sosiologi ya, itu namanya disebut dengan apa namanya, saya sudah lupa, masih kumpulan orang. Pasti kalau dilihat-lihat juga ada elit yang menggerak, menggerakkan mereka. Apa elit partai atau memang elit civil society sendiri yang punya kepentingan, kepentingan-kepentingan politik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Ya, jadi ketika aksi pembelaan yang dilakukan dan penjelasan yang dilakukan oleh Pak Sekda dan juga pembelaan yang dilakukan oleh orang-orang dekat, katakanlah dari partai begitu, itu sebetulnya bukan itu yang dilakukan, tapi bagaimana menjelaskan kepada publik tentang asal-usul harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang Hendrik Leuwerisa sebagai gubernur Provinsi Maluku gitu.
0: Nah itu jadi masalah, apakah memang norma kita sudah mengizinkan bahwa memang harus disampaikan hal ihwal itu secara mendetail kepada publik, kan itu informasi yang masih ditutupi. Nah tapi kalau saya melihat secara administratif disampaikannya, itu wajar-wajar saja dan sesuai normanya. Kan tidak bisa diungkit satu persatu bahwa ini, kan normanya kita kan tidak mengizinkan, ada juga informasi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Nah, ya, kita bisa melihatnya. Kalau kita melihat, berarti kita sudah bisa tahu dong. Kan cuma diumumkan, tapi tidak pernah dibilang ini asalnya dari sini, kan tidak ada itu.
1: Ya. Tapi ada pertanyaan yang muncul gini, Bung Jen. Dari dulu, pejabat-pejabat kita kan, pejabat publik kita kan selalu melaporkan harta kekayaan yang dimiliki ya. Kenapa di zaman ya, Gubernur Hendrik Leuwerisa kok menjadi sorotan begitu tajam gitu?
0: Ya, namanya juga unsur politik, punya unsur-unsur kepentingan-kepentingan sesaat maupun jangka panjang. Untuk kan kita lihat Pak Hendrik sendiri kritik-kritik daripada kalangan civil society tapi tidak terlalu menggigit. Mereka mencari sisi sudut mana yang kira-kira bisa kemudian mengguncang atmosfer perpolitikan Maluku. Ya, cari dari sisi ini, ya gitu. Jadi kalau kita lihat sepanjang ini kan tidak ada isu yang seperti itu. Bagi saya itu isu-isu yang kecil yang mengalami naik 2 digit. Tapi kan direspon, kenapa direspon? Karena yang datang demo saja ngamuk-ngamuk, dewan ngamuk, ada yang katakan ada salah satu anggota dewan melaporkan dan mereka juga ngamuk-ngamuk. Nah itu yang menjadi perhatian. Begitu.
1: Karena ini kalau ditanyakan baik-baik pasti dijelaskan baik-baik ya, itu ya.
0: Iya, kalau jelasan baik-baik ya itu. Tapi kan kita lihat sekarang bahwa tidak ada suatu kritikan yang tanpa masuk di ruang publik, khususnya di media sosial medsos. Dia selalu memenuhi ruang publik. Bahkan ada sepihak saja yang kemudian menggoreng pejabat publik itu di TikTok tanpa ada klarifikasi. Dan ya, kalau media massa itu kan ada cover by side, di mengangkat, mengkritisi orang.
1: Iya.
0: Kemudian ada juga hak jawab, bukan hak jawab tapi sudah dikonfrontir daripada pejabat publik yang diduga punya LKPN yang naik fantastis sekian digit seperti itu. Jadi sekarang kan kenapa mereka begitu panik? Karena itu dalam rangka merespon informasi yang sepihak yang melalui media sosial itu, Pak Mirce.
1: Ya, dan kalau melihat aksi-aksi demo yang dilakukan oleh pemuda intelektual Maluku dan yang menjadi sorotan bahkan menimbulkan sedikit chaos di DPRD Provinsi Maluku ya, kami memantau ya, keadaan itu diterima oleh salah satu anggota dewan. Itu sebetulnya tidak sampai begitu kalau misalnya saja dijelaskan dengan baik, tidak perlu sampai dengan ada aksi demo gitu dari pemuda intelektual Maluku sebagai civil society gitu ya.
0: Ya kan anggota dewan itu kan tindakan manusiawi. Anggota dewan kita juga berharap para demonstran ini juga elegan. Ya, ya kalau di luar ribut-ribut, tapi ketika masuk di ruangan ya tidak usah teriak-teriak lagi, karena tanpa teriak juga aspirasi tetap didengar seperti itu. Jadi kadang-kadang anggota dewan juga kenapa sampai kemudian agak kasar ya seperti itu, karena mereka juga manusia.
1: Ya.
0: Itu lembaga yang mulia. Meskipun kadang mereka juga berdebat mereka punya hak impunitas sampai kemudian membanting meja, palu sidang dan sebagainya. Tapi mereka juga berharap agar proses-proses penyampaian aspirasi dilakukan. Kalau di luar ya boleh demonstrasi, boleh tidak-tidak, tapi dalam ruangan ya harus lebih elegan. Seperti itu. Semangat kita, semangat ketimuran yang punya etika dan norma kisah sopan santunan, Bung Birce.
1: Iya, jadi tidak perlu sampai dengan aksi-aksi seperti itu dan dipublikasi di medsos begitu ramai, menjadi dikomentari banyak orang, ada yang pro, ada yang kontra, bahkan kata-kata yang tidak semestinya ada dalam ranah-ranah itu.
0: Iya, seperti itu.
1: Iya. Bu Jen, tapi kalau melihat ketika ini menjadi sorotan publik begitu dan Pak Gubernur tidak menjelaskan secara langsung, tapi meminta sekda ataupun ada juga staf yang menjelaskan kepada publik, apakah ini cukup normatif ataukah jangan-jangan untuk tanda kutip bisa untuk menutupi sesuatu di sana?
0: Saya kira cukup saja dilakukan oleh sekda karena ini penjelasan yang sifatnya administratif. Mungkin Pak Gubernur lagi sibuk, tidak punya kesempatan untuk merespon secepat kilat untuk aspirasi terkait protes LHKPN beliau yang naik sekitar 2 digit itu, Bung Birce.
1: Ya, dari 2 miliar menjadi 17 miliar.
0: Ya, nah itu seperti itu. Dari 5 ya, tidak salah saya baca tadi 5.
1: Jadi, laporan awal itu 2 miliar, naik jadi
0: 2 miliar ya?
1: Ya.
0: Itu soal kesempatan saja, soal kesempatan saja. Bagaimana beliau meresponnya. Tapi kan ada sisi pemerintahnya yang lain, Dewan sudah kemudian turut merespon, ya, merespon aspirasi itu. Meskipun ada orang per orang yang agak kasar yang kemudian mengintimidasi para pendemonstran untuk dilaporkan. Nah, itu yang sangat kita sesalkan, Bung Birce.
1: Dan ke depan ini para pejabat kita di Maluku mestinya berhati-hati untuk menyampaikan laporan harta kekayaan itu ya, karena ini kan disampaikan kepada lembaga rasuah KPK dalam hal ini.
0: Ya, saya kira mereka juga sangat berhati-hati, tapi juga tidak perlu takut kalau memang LHKPN mereka harta yang tidak bergerak maupun bergerak itu didapatkan dari pendapatan yang halal bukan KKN, ya wajar saja.
1: Itu yang jadi masalah. Tapi pengalaman Bung Jen ketika jadi pejabat publik di KPU gimana? Coba di Bawaslu gimana?
0: Bawaslu. Kita pengalaman kami itu kami menghitung secara pribadi. Kadang juga karena terlalu buru-buru dengan waktunya kami lupa memasukkan aset. Ya. Nah, waktu itu motor saya ada dua, saya laporkan cuma satu. Karena dalam perkembangannya, karena mungkin terlalu buru-buru, lalu kami laporkan cuma satu. Dari laporan berikutnya baru kami tambahkan, ada juga aset yang tidak bergerak seperti tanah. Waduh, lupa dimasukkan. Dan akhirnya periode berikutnya kami masukkan. Tapi tidak ada instansi yang datang langsung melakukan verifikasi faktual. Nah, saya kira juga sama. Tidak ada instansi dari BPK maupun KPK yang melakukan audit untuk para kepala daerah maupun pejabat yang sederajat. Tidak ada verifikasi faktual, cuma verifikasi administrasi. Mungkin kalau tindakannya sudah mengarah kepada praktik KKN dan LHKPN yang tidak wajar, baru kemudian dilakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk melihat ada ketidakwajaran, baru dilakukan verifikasi faktual. Karena ada yang disembunyikan, gitu. Uangnya tidak disampaikan di bank, tapi disembunyikan di rumah. Nah, itu yang ada tanah, tapi mengatasnamakan orang lain. Ada mobil, mengatasnamakan orang lain. Ada rumah, mengatasnamakan orang lain. Ada kebun, mengatasnamakan orang lain. Nah, saya kira itu ketidakwajaran. Hanya aparat keamanan, kepolisian, kejaksaan, KPK, dan BPK bisa mengaudit langsung secara faktual. Dibawa untuk memaksa untuk memaparkan secara real, begitu Bung Birce.
1: Ya, Bung Jen di saat itu tidak ada arahan dari KPK untuk perbaikan.
0: Sifatnya administratif karena salah tulis. Waktu itu tidak salah laporkan 2002 2000. Saya melaporkan 2002, mestinya di 2003 saya bikin, ternyata saya laporkan 2002 di tahun itu, ternyata salah. Jadi saya bilang sudah masuk kepada pimpinan saya di provinsi, mereka bilang belum. Ternyata kita mengisi ulang dan kemudian bisa terverifikasi. Karena kalau tidak bisa mengisinya, kita tidak bisa dikasih gaji tunjangan kehormatan oleh pemerintah.
1: Iya.
0: Jadi ada interval waktunya sampai kemudian dikasih peringatan. Nanti ada waktu perpanjang cuma 1 bulan. Bayangkan nyaris setengah tahun itu kan, Januari, Februari tidak salah sampai Maret tidak salah. Tapi ditambah lagi. Jadi sifatnya administratif dan memperbaiki.
1: Iya. Itu biasanya tim ada verifikasi yang... verifikatornya dari KPK atau cukup dari pemerintah saja?
0: Itu kayaknya dari KPK, karena langsung kita by email kita kirim dalam bentuk PDF, kita sudah hitung dan oke, langsung kita kirim ke KPK. Karena di situ kan ada tulis KPK.
1: Ya,
0: ya. Jadi berapa lembar saja, karena ya harta kekayaan kita kan cuma pejabat yang begituan saja, ya tidak terlalu seberapa. Tapi meskipun gitu, hitung-hitung 100 lebih. Termasuk pendapatan kan, harta yang bergerak dan tidak bergerak itu 100 lebih.
1: Itu semuanya itu harus dilaporkan ya? Misalnya
0: harus, wajib. Kalau tidak, kami tidak bisa diberikan tunjangan kehormatan berupa gaji itu dan tunjangan-tunjangan lain. Karena kalau satu bikin tidak terlambat atau gagal, ya gaji yang bulan mau diterima bulan berikutnya tidak bisa diproses. Seperti itu.
1: Ya. Jadi itu mestinya jadi kehati-hatian ketika duduk di jabatan publik ya.
0: Iya, itu seperti itu. Jadi saya kira itu suatu kewajaran. Jadi ada dugaan-dugaan naik sekian digit, tapi kan sepanjang norma tidak mengizinkan untuk mengakses langsung ya. Kita hanya mendengar sepihak daripada pemerintah daerah yang dicorong daripada gubernur itu untuk mendeskripsikannya kepada publik. Nah, jika kemudian itu normanya mengizinkan, kita boleh mengakses. Karena nanti kita di Undang-Undang Informasi Publik, mana yang dikecualikan dan mana yang tidak. Karena ini data-data pribadi, sangat rahasia. Kecuali bisa dibuka untuk aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK jika memang mengarah kepada pendapatan LHKPN yang ketidakwajaran atau ada yang disembunyikan di luar laporan LHKPN itu, baru kemudian dilakukan penyidikan dan penyelidikan untuk mengarah kepada tipikor itu, Pak Birje, Bung Birje.
1: Ya, jadi laporannya sebelum dan sesudah ya, gitu ya?
0: Iya, jadi kita laporan itu yang tahun yang misalkan 2006 ya tahun depan baru dilaporkan, tidak bisa kita laporkan tahun ini, gitu. Jadi nanti setiap tahun pasti bergerak. Kami yang di pejabat yang level kabupaten kota saja dia bergerak naik. Apalagi seperti gubernur.
1: Ya,
0: saya waktu itu kan 190 lebih. Tahun berikutnya 2003 dia mengalami lonjakan kenaikan 100 lebih karena ada aset-aset yang tidak bisa. Kan kita harus menghitung. Wah, televisi masuk lagi, kipas angin masuk lagi. Waduh.
1: Itu semua harus dimasukkan ya, Bung Jan?
0: Tidak, kami ambil yang besar-besar saja, motor, itu tanah, itu yang kami masukkan di situ. Pendapatan gaji per bulan kita masukkan di situ. Jumlah akumulasi tanah.
1: Jadi sangat transparan sekali ya.
0: Tapi kalau kita mau detail sampai dengan setrika juga, aduh, mungkin seras-seras lebih. Kipas angin kan tidak. Ini bagaimana? Kita juga harus membaca normanya yang wajib dilaporkan yang mana-mana saja.
1: Iya. Itu. Mungkin itu yang menjadi sorotan daripada dari pemuda intelektual Maluku itu ya, sebagai civil society. Mungkin mereka menilai tidak ada transparansi daripada harta kekayaan negara itu.
0: Ini kan mereka menginginkan bahwa pendapatan yang berapa digit yang naik itu dari 2 jadi 5 ya sampai 7 itu kan. Ya. Mau dilihat item-item mana saja didapatkan dari mana saja itu. Tapi kan itu juga sangat susah untuk yang penting sudah secara normatif administratif dijelaskan oleh Sekda. Tapi kalau sampai jauh itu kan itu ranah penyidik, itu ranah KPK, itu ranah penegak hukum untuk masuk sampai ke situ. BPK yang bergerak di bidang itu. Semangat kita kan bagus. Ya. Apakah kita mau seperti ADD dan DD? Bagaimana rencana pembangunan lalu disampaikan laporan keuangannya. Sedangkan Bapak Desa aja tidak transparan, cuma di dana di dia transparan, tapi di LKPN dia tidak umumkan. Kita pun kekayaan, saya punya kekayaan sekian kepada warga desanya, tidak ada kok. Cuma ADD itu dipasang di baleho. Apa kita seperti itu? Manajemen apa desa, manajemen masjid sama gereja disampaikan. Nah itu. Lalu di Muslim kan setiap Jumat disampaikan pendapatan, ada orang yang menyumbangkan atas nama hamba Allah, tidak menyebutkan nama, ada yang menyebutkan nama. Kita masih seperti, bagi saya juga bagus seperti itu, disampaikan langsung. Atau kita punya akses ke mereka untuk melihat LHKPN. Tapi kan kita terbentur dengan norma, aturan yang tidak mengendaki kita untuk mengakses data-data pribadi para kepala pimpinan daerah maupun pimpinan nasional itu. Misalkan kita punya, kita bisa minta langsung dapat, kan tidak. Itu sangat rahasia. Tidak seperti itu.
1: Tapi kalau melihat yang mereka dapat ini apa, Bung Jen? Kan mereka bisa dapat angka-angka itu dari mana itu ya? Apakah itu?
0: Ya, saya kira itu ordal, ada ordal. Kan ini pemerintahan ini kan ada orang suka dengan Pak Gubernur, ada orang tidak suka. Ya orang tidak suka ini, ordal ini kemudian membocorkan. Begitu. Orang dalam, kata Bang Anies, ordal. Jadi orang dalam ini yang kemudian tidak suka dengan pemerintahan sekarang ini ya sudah membuka, lalu memprovokasi kalangan civil society bahwa ini kebocoran. Bukan kebocoran, LKBN yang naiknya tidak biasa-biasa saja.
1: Ya, jadi saya juga bingung ketika mereka memaparkan data-data itu dalam aksi demo mereka, saya juga ikut bertanya, dari mana ini mereka bisa mendapatkan data-data ini? Sementara itu kan laporannya kan langsung di KPK. Itu yang jadi
0: Di KPK juga kan tidak memberikan akses untuk ke orang per orang warga masyarakat untuk bisa mendapatkan LHKPN para pimpinan daerah maupun nasional, itu sangat rahasia. Bisa dipaparkan secara global bahwa jumlah kekayaannya untuk tahun ini sekian miliar, sekian triliun, tapi kan tidak bisa dilihat item per item, lalu sistem pendapatannya dari mana-mana saja.
1: Itu sangat rinci yang mereka dapatkan.
0: Nah itu yang saya katakan, kan ada orang dalamnya. Nah itu
1: berarti pemerintahan ini juga tidak steril gitu ya.
0: Ya saya kira itu tugas daripada Pak Sekda dan sebagainya untuk kemudian mereform bahwa sisi yang apa namanya, sisi yang tidak bisa disampaikan jangan disampaikan, nanti bikin gaduh. Harus mereform orang-orang PNS aparatur pemerintah yang kemudian tidak profesional bekerja untuk kemudian membocorkan rahasia negara yang tidak patut didapatkan gitu, didapatkan untuk diberikan secara leluasa kepada masyarakat yang memang tidak punya hak untuk memperolehnya.
1: Baik.
0: Seperti itu,
1: Bung Jen. Ya, Bung Jen, di ujung di dialog ini silakan rangkuman secara keseluruhan.
0: Ya, saya kira gerakan pemuda intelektual dalam mengkritisi LHKPN Gubernur Maluku yang naik sekian 17 miliar, saya kira itu wajar. Dan kemudian anggota dewan dari partai tertentu merespon dan kemudian mengancam untuk melaporkan para demonstran itu, saya kira itu sesuatu yang tidak wajar dan tidak elok. Saya kira pimpinan partai atau pimpinan dewan harus menegur yang bersangkutan agar bertindak lebih elok, lebih elegan dalam merespon demonstrasi. Dan apa yang disampaikan oleh Sekda secara administratif, saya kira itu kita harus terimanya. Tapi kita juga selaku masyarakat harus tetap kritis untuk melihat kalangan civil society, khususnya untuk melihat hal-hal yang ketidakwajaran dalam praktek jalannya pemerintahan, jangan sampai mengarah kepada KKN, korupsi dan nepotisme. Dan saya kira dewan juga dalam semangat check and balance juga harus melihat itu secara serius, bahwa kalau ada ketidakwajaran ya bisa dipanggil untuk kemudian dievaluasi, didiskusi untuk dievaluasi dan minta keterangan hak angket, khusus cukup hak angket saja, bagaimana sampai demikian ketidakwajaran itu dan itu. Dan saya kira dalam pemerintahan tidak ada unsur yang tetap ada unsur politik dalam menjalankan roda pemerintahan, ada demonstrasi, ada kritik, itu wajar. Dan saya kira Pak Hendrik Lewerisa Hael sudah memahaminya bahwa itu input dari kalangan civil society, pemuda intelektual, itu suatu kewajaran dalam rangka mengawal beliau untuk menjalankan pemerintahan ini secara sukses, mencapai goal tujuannya untuk bagaimana bikin baik buat Maluku. Saya kira demikian, Bung Berci.
1: Jadi jangan melihat itu dari sisi negatifnya ya, harus sisi positifnya.
0: Ya, harus diterima. Tidak pimpinan yang saya mimpin, kan kami selalu diajarkan oleh pimpinan kita bahwa tidak ada pimpinan yang tidak disukai, tetap ada yang tidak disukai secara pribadi maupun secara organisatoris.
1: Ya.
0: Dan kita meresponnya juga secara pribadi maupun secara organisatoris, secara global itu. Kalau itu urusan pribadi kita selesaikan, kalau itu urusan global pemerintah kita selesaikan secara pemerintahan. Dan ada juga yang memberikan apresiasi kepada kita. Jadi tidak ada suatu pemerintahan, suatu pimpinan yang menjalankan pemerintahan, menjalankan kepimpinannya tanpa adanya kritikan, adanya ketidaksukaan. Tetap ada, kita harus terima, itu manusiawi. Kalau tidak mau dikritik, tidak mau disukai, jangan menjadi pimpinan. Seperti itu, Bung Mirje.
1: Ya, baik. Baik, Bung Jan, sekali lagi terima kasih sudah bersama dengan kami selama satu jam. Sukses tetap menjadi bagian Bung Jen, dan jangan bosan-bosan kalau kami undang untuk kita membahas topik-topik yang lain ya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan saudara, demikian dialog aspirasi kami di pagi ini dengan topik LHKPN Gubernur Maluku menjadi sorotan publik, dan menghadirkan narasumber pengamat sosial dari Universitas Patimura Ambon, ada Dr. Jen Latukonsina MSI, dan kami yang bertugas di pagi ini kami mengucapkan terima kasih. Kita berpisah, nanti kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, dengan lain narasumber, dengan lain topik pula. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: menyaksikan situasi masyarakat dalam
1: ini
0: pilih
2: aspirasi Maluku.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.